0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Welcome back.
0: Kembali lagi di Suara Suruh barengan Kinos Gina sampai jam 10 ya.
1: Yes.
0: Seperti biasa, kalau jam 7 itu waktunya untuk request lagu. Tapi request lagunya itu biasanya kita kaitkan dengan hari di mana kita siaran. Ya, hari ini hari Kamis, Ibun.
1: Ya.
0: Tanggal 6 Agustus.
1: Pakai ini dong biar cakep, biar orang-orang tuh tahu.
0: Apa?
1: Tahukah kamu? Tanggal 6 Agustus diperingati.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Oke, hari Kamis 5 Agustus.
1: Tanggal
0: 6 Agustus, sorry. Hari Kamis tanggal 6 Agustus. Tahukah kamu bahwa 6 Agustus itu memperingati hari Sailor Moon.
1: Ada yang namanya Day.
0: Yes, ada Sailor Moon Day. Sahabat Suara tahu enggak? Baru tahu kan?
1: Itu dia. Itu dia di tahun 95-an ya, kalau enggak salah ya, si Sailor
0: Betul.
1: Moon itu ya.
0: Betul, happening banget, viral banget, kayaknya semua orang nonton tuh, apalagi yang masih sekolah.
1: Iya.
0: Nah, cocoknya apa nih request lagunya nih?
1: Dari sekolah tadi yang dikatakan oleh Rizky Kinos
0: ya.
1: Dan bertepatan hari ini 6 Agustus adalah Sailor Moon Day, maka kita akan mengundang sahabat suara semuanya yang sedang berjibaku dengan perjalanan hari ini mengenai requestan kita today. Jadi nanti sahabat suara bisa request lagu-lagu yang sekiranya di zaman-zaman waktu sahabat suara masih
0: panjang banget.
1: Sabar Rizky. Lah namanya juga orang lagi ngejelasin.
0: Durasi.
1: Ya udah aku pendekin.
0: Iya.
1: Lagu apa yang masih lo ingat waktu zaman sekolah?
2: Nah, itu dia.
1: Gitu.
2: Kependekan.
0: Lagu zaman sekolah lo yang masih ingat sampai sekarang, maksudnya
1: itu
0: gitu.
1: Dia. Okay. Karena kan kalau mungkin yang lahirannya itu bukan lahiran, maksudnya kamu lahir di tahun-tahun 94 atau 90-an, itu kan masih relate dong sama Sailor Moon kan.
0: Nah.
1: Jadi zaman waktu kamu sekolah, lagu apa gitu?
0: Iya, betul.
1: Yang kayaknya sampai sekarang tuh kalau diingat-ingat kembali kamu masih
0: apa gitu, sampai liriknya masih tahu ya. Jadi sahabat suara silakan ya, kamu boleh request lagu zaman sekolah yang kamu masih ingat sampai sekarang. Kamu langsung WhatsApp 0816-114-1014. Contohnya Ibun, yang langsung kita puterin lagu apa Ibun?
1: Boleh minta?
0: Lagu. Boleh dong.
1: Oke. Okay. Melayang bagaikan
0: terbang ke awan. Ini dia ungu.
1: Melayang.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the New XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya.

test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1 juta.

9 Agustus 2026. Jangan lupa untuk test drive dan nikmati promonya. Lifeboat, life more. UMC Suzuki, teman berkendara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Muda dong, kan udah kuliah.
3: Oh iya benar.
2: Lanjut. Tua ya? Muda ya? Itu justru ya.
3: Udah tua justru.
2: Salah lagi.
3: Selamat pagi, ada Miss Tanpa Spasi.
2: Mila.
3: Jam segini udah sampai kantor.
2: Tumben sekali.
3: Berangkat dari rumah jam enak. Kan lagi ngomong, lagi ngomong.
2: Iya sabar, sabar. Yaudah aku tidur lagi dulu ya.
3: Jangan dong. Jam segini udah sampai kantor. Berangkat dari rumah jam 6.
2: Pagi amat Mila, ngapain?
3: Kayak gitu dong.
2: Lah kita juga sama, Rizky. Begitu juga. Mau lagu pernikahan Dini dong, Agnes Monica.
3: Gimana dong?
2: Cinta.
3: Bukan. Itu tak ada logika.
2: Pernikahan Dini bukan cintanya yang terlarang. Asik tahu lagi Gina.
3: Yang gaya rambutnya waktu itu warna-warni. Emang
2: iya lagi selama sarapan yang panjang pendek itu dulu gue ngikutin tuh rambutnya Agnes Mo gitu.
3: Oh, gue belum lahir,
2: Belum lahir.
3: Masih muda baru nih.
2: Gimana?
3: Belum lahir gue.
2: Bisa tiba-tiba dewa lu udah SMP waktu Agnes Monica belum lahir. Kerjanya keluar masuk apa gimana lau? Ini lagi dari siapa ini?
3: Siapa ya?
4: Ini dari
2: Gita.
3: Gita, selamat pagi Gita. Lagu yang kuinget zaman sekolah adalah Ceylon 7, Kita.
2: Kita, iya itu
3: dia. Udah kuliah tuh Kita.
2: Kamu ingat gak mantan gue. Aku? Enak aja, mantan aku mirip siapa?
3: Ah sedap.
4: Oh iya bener.
3: Dulu Ceylon 7 yang duluan booming tuh Dan apa Kita ya?
2: Kita
3: dan, apa Sevia? Ya?
2: Enggak, Sevia berikutnya kayak Kita apa Dan ya?
3: Kita dulu ya?
2: Lagi.
3: Jadi ingat sahabat saat SMP SMA dulu deh. Apa kabar ya mereka? Coba kamu di Facebook, siapa tahu masih ada, masih aktif ya. Semoga sehat terus, amin. Makin bertambah usia, berasa gak sih waktu kita catch up bareng sahabat kita itu berkurang? Bener, setuju gue.
2: Iya.
3: Karena kita kerja dan juga ngurus suami anak. Semoga bisa segera ngumpul-ngumpul lagi.
2: Amin.
3: Buat Papa Nos, Ibu Gina, semangat siarannya. Stay healthy, have a nice day. Langsung kita kasih ini deh, Ceylon 7.

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Silakan request lagu yang mengingatkan lagu kamu waktu SMP atau SMA, waktu zaman sekolah lah, dan kamu masih ingat sampai sekarang ya. Contohnya lagu ini tadi di request sama, ini lagu yang Agnes Monica dengan Pernikahan Dini. Dulu sinetronnya booming banget sih. Miss Tanpa Spasi ya? Kalau gak salah ya.
1: Apa iya ya?
0: Kalau gak salah tadi.
1: Iya benar ya. Ntar kan gini biar kata di tengah-tengah jeda-jeda
0: tidur.
1: Iya itu
0: dia. Masih bisa ingat loh dia.
1: Udah nyala ini TikTok?
0: Udah dong.
1: Nanti kata gue.
0: Kenapa?
1: Abis ini gue mau tidur lagi.
0: Biar kelihatan muka kamu bantal gulingnya tuh seperti apa. Menggemaskannya seperti apa.
2: Itu organik radionya.
1: Itu radio organik. Organda kali.
0: Cia-cia. Acin-cia.
1: Baru. Ini lucu banget. Bang Tompel ya.
0: Bang Tompel. Kita bacain ini yang udah masuk WhatsApp. Rina Ang.
1: Halo, mau request lagu Sempurna dari

0: Akan untuk papa aku yang aku paksa dengerin suara pagi ini.
1: Bagus.
0: Nah, karena hari ini adalah hari pernikahan papa dan almarhumah mama, tetap sehat ya, gitu.
1: Amin.
0: Pak kabutku tetap semangat.
1: Iya.
0: Aman nih.
1: Rina,
0: apa tuh?
1: Kalau kamu emang sayang banget sama papa kamu, ya siapa tahu papa mau nikah lagi.
0: Lah?
1: Eh?
0: Mau sama siapa?
1: Kenapa? Gak tau, siapa tau ada jodohnya tuh.
2: Iya.
1: Iya gak sih, Rin?
0: Iya juga.
2: Uci kosong Uci.
0: Iya, bisa sama Uci. Kalau temenan ya, kalau temen mah nyariin, bantuin.
1: Iya,
0: ya
1: itu udah lama tuh Uci tuh.
0: Lah sikat, itu iya.
1: Papa nyarina.
0: Boleh, aman.
1: Jadi besan dong.
0: Ada Yazid.
1: Selamat pagi Yazid. Ini.
0: Eh bukan, Yazid apa Tony?
1: Tony.
2: Tony.
1: Di Banyuwangi, eh wah. Gimana kabarnya Banyuwangi Selat Bali, ombaknya masih kenceng gak? Masih tinggi gak itu sekarang?
0: Ya lagi kita lewat tahu sih selat itu tuh waktu iya. Itu waktu mau apaan tuh, mau snorkeling.
1: Request lagunya Kafein yang Hidupku Kan Damaikan Hatimu.
0: Hidupku kan damaikan hatimu.
1: Lagu ini cakep, bikin lagi. Inget zaman SMP. Iya lagi, iya lagi, iya lagi.
0: Gak boleh gitu dong. Yogi gitu, coba.
1: Kamu jago ya kalau lidahnya keluar-keluar gitu, jago mainin lidah gitu kan dulu.
0: Apa? Udah lah kalau gitu kita langsung aja lah ke teaser aja yuk, ke teaser, ada teaser.
1: Gimana tadi?
0: Apa? Yogi.
1: Kok aku ngeliatnya Lino ya nulis
0: geli gitu. Oke, abis ini kita nanti ada tanya Gina ya, sahabat-sahabat suaraku yang tercinta ya. Kok ya aku mau ngejerumusin malah dijerumusin balik ya kan?
1: Yang punya pertanyaan absurd dan tak terjawabkan oleh logika, langsung aja kamu ikutan tanya Gina dengan cara
0: WhatsApp aja ke Miss Gina Noidol. Asik. 0816-114-1014 dengan hashtag
1: tanya Gina. Langsung kita puterin. Ini dia buat Tony di Banyuwangi dan juga teman-teman yang suka banget lagu ini zaman dulu, ngingetin sekolah ya, Kafein. Dengan judul Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Gas mang.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Waktunya untuk Tanya Gina.
2: Iya, silakan yang mau bertanya dengan Gina Mrs. Know It All. Asik.
1: Iya, jadi sahabat suara, buat kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan yang kok sampai sekarang tak terjawabkan, bahkan di buku itu enggak ada, ilmu teorinya itu enggak ada.
2: Susah.
1: Biar Gina Miss Know It All yang membereskannya.
2: Betul, karena okay? Gina itu perpaduan dari diktat-diktat kuliah, jurnal-jurnal ilmiah, dan juga dari pengalaman hidup menjawabnya gitu.
1: Betul.
2: Ada pertanyaan dari siapa ini kalau boleh tahu?
1: Dari sekian Bapak banyak Diki nih ya Ibu nih ya. Kayaknya ini ada pertanyaan pelik yang pas aku baca, iya juga ya, kenapa ya gitu nul. Maksudnya apa ya gitu ya.
2: Iya.
1: Pertanyaan dari Bapak Hadirin.
2: Oke. Okay.
1: Hadirin lagi.
2: Hadirin.
1: Hadirin please ya, idolanya diganti ya.
2: Siapa maksudnya?
1: Ya mendingan calontong dah gue mah.
2: Oh, gak ikutan lagi ya.
1: Daripada yang itu ya. Oke, okay, jadi gini hadirin nanya. Ada istilah yang namanya, intinya gini, ada istilah yang namanya saudara persusuan. Benar ya guys, ada ya saudara persusuan.
2: Betul.
1: Gua suka nih kalau ngebahas tentang susu-susu gini nih ya. Ada istilah yang disebut saudara persusuan.
2: Iya.
1: Nah kata hadirin gini, saudara persusuan tuh apa sih maksudnya dulu?
2: Kayak
1: gimana sih konsepnya?
2: Kayak nggak gitu tulisannya hadirin.
1: Iya, intinya. Soalnya panjang tadi pertanyaannya dari hadirin.
2: Iya.
1: Gua ringkesin gitu. Iya.
2: Kalau dibacain yang sesungguhnya kan takutnya besok kita gak siaran lagi ya.
1: Iya, sama takut kemana-mana pikirannya.
2: Takut kemana-mana. Jadi saudara sepersusuan,
1: ya,
2: pada hakikat dari katanya aja sendiri, itu berarti mereka itu, jadi ada beberapa orang gitu, atau ada beberapa makhluk hidup, entah itu anak atau
1: hewan juga bisa berarti ya.
2: Ya, itu mereka berasal dari satu sumber yang sama.
1: Sumber susu.
2: Oh, ya itu dia. Masa sumber rezeki jadi bes dong kalau kayak begitu.
1: Oh iya ya juga kan?
2: Jadi dia berasal dari satu sumber susu yang sama. Jadi sepersusuan itu mereka tuh saling berbagi gitu susunya.
1: Oh makanya misalnya nih ada sapi, dia melahirkan anak
2: dari
1: satu atau dua, mereka menyusu ke ibu yang sama. Berarti mereka saudara
2: persusuan. Mereka saudara sepersusuan gitu. Betul sekali.
1: Kalau misalnya adik kakak, kan ibunya sama, asinya sama. Oh iya juga ya.
2: Iya betul. Bisa tapi bisa jadi aja adik kakak, ibunya sama, bapaknya beda mungkin.
1: Tapi tetap saudara persusuan itu.
2: Saudara sepersusuan.
1: Nah, emang dari asi yang sama.
2: Betul gitu.
1: Oh gitu.
2: Benar-benar sekali. Jadi misalnya minum susu gitu ya, dari kaleng yang sama.
1: Ah, misalnya sumber susu yang sama tapi susunya susu kaleng. Kalengnya sama, gimana tuh?
2: Itu saudara sepersusuan. Berarti anak asuh kaleng itu tadi gitu. Kan berasal dari sumbernya dari kaleng itu tadi.
1: Oh iya, biasanya kan yang misalnya sharing susu bareng-bareng kan yang saudara.
2: Iyalah. Harus saling berbagi ya itu. Yang berbagi susu entah itu dari kaleng, dari itu semuanya disebut saudara sepersusuan.
1: Oh gitu.
2: Iya, itu yang dimaksud. Jadi udah bisa mengerti ya.
1: Mengerti itu
2: ya.
1: Hadirin jelas ya. Jadi saudara sepersusuan itu adalah saat si anak ini anak ya, pasti anak lah ya.
2: Apa ya?
1: Anak dong pasti.
2: Iya.
1: Anak ini mendapatkan sumber susu yang sama.
2: Iya, tepat sekali. Sudah paham ya?
1: Iya. Oke, tapi aku jadi malah nyangkut nih pertanyaan dulu.
2: Kenapa?
1: Berarti Uta, Uti sama aku saudara dong.
2: Kok bisa?
1: Gimana? Lagu dulu yuk, lagu dulu bentar. Yuk.
2: Tapi kalian sepersusuan. Ya, ya, ya.
1: Kita nyanyi lagu aja yuk. Nyanyi aja dong.
2: Apa jadi Lino?
1: Gimana? Aku salah nada.

0: belum siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Dan sekarang sudah masuk jam 8. Berarti nanti kita bakal punya kocak, betul?
2: Yes, betul.
0: Terus juga kita akan bahas topik tentang skala prioritas. Iya gak sih?
2: Iya.
0: Dan katanya Buluk hari ini mau bagi-bagi hadiah, sahabat Suara.
2: Yes.
0: Apa hadiahnya? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Indonesia, sahabat suara. Baik lagi nih, Kinos dan Ginanya sampai jam 10 nanti nemenin kamu di suara seru.
1: Ya, tepat sekali. Pilihan kamu di 101,4. Ini dia Iswara Jakarta. Ya, Iswara Jakarta pilihanmu.
0: Ibun rame, Ibun viral banget tau gak sih kemarin si Jengkelin itu.
1: Terus?
0: Si Ibun terus cerita di berdua sama gue. Gila ya, ini orang cuma sekali doang loh, cuma sejam nongol di suara, langsung viral. Lah kita yang tiap hari kok kagak viral katanya.
1: Iya gitu. Padahal kan sebenarnya kan yang mainin aku juga ya.
0: Dul,
1: ya tapi aku tuh ada rasa kayak, ih, ini orang kenapa sih gitu amat gitu.
0: Yang ikut tren itu akan kalah sama yang pionir.
1: Asik.
0: Tapi yang pionir akan kalah sama yang legend. Asik. Itu yang terjadi dulu sama si Jengkelin ini.
1: Oh gitu.
0: Karena ini kan menurut gue udah masuk ke klasifikasinya legend si Jengkelin.
1: Legend.
0: Iya.
1: Legend White Snake ya.
0: Siluman ular putih. Gitu. Gila lama banget. 2026 banget tuh referensinya.
1: Ketahuan banget tuh usianya Gina.
0: Kalau ngomongin sosial media kan banyak banget ya berita-berita yang lagi viral, happening segala macam. Salah satunya selain Jengkelin ini tentang salah satu band yang namanya Sukses Lancar Rezeki, sahabat suara. Mungkin diantara kamu ada yang udah dengar ya. Jadi beberapa waktu yang lalu foto salah satu band namanya Sukses Lancar Rezeki.
1: Kayak nama CV ya. Sukses Lancar Rezeki.
0: Iya,
1: sukses
0: iya.
1: Unit dagang UD sukses lancar
0: di Bandung ada gitu. PHB
1: apaan tuh?
2: Pemuda Harapan Bangsa.
1: Oh
0: iya kan, ini namanya, nama bandnya Sukses Lancar Rezeki.
1: Oke.
0: Nama Instagram ya Sukses Lancar Rezeki _ amin.
1: Wow. Bagus, biar jadi doakan. Iya, katanya betul.
0: Mendadak jadi ajang tidak resmi bagi netizen yang ingin jadi drummer Sukses Lancar Rezeki setelah si Bum Bum, salah satu personirnya ya, aka drummernya, ini resmi mengundurkan diri dari band.
1: Oh, karena sekarang dia bandnya udah ganti.
0: Jadi,
1: dia pindah. Sudah lancar rezekinya.
0: Amin. Ya. Mahes dan Jalil selaku vokalis dan basisnya.
1: Kasih Jalil yang beri helm kamu.
0: Bukan. Lain. Ya. Si Mas Mahes dan Jalil ini ya, vokalis sama basisnya menginformasi keluarnya Bum Bum ini permanen, for good.
1: Oh.
0: Ya, Bum Bum memilih fokus pada pendidikannya. Kayaknya mungkin buat dia
1: sekolah
0: pendidikan
1: lagi.
0: Itu tetap paling penting, skala prioritas.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Jadi
0: ini kan sering terjadi ya, personil band keluar dengan alasan-alasan yang macam-macam.
1: Betul memang.
0: Kalau di band yang aku hafal ya, dari band Niji, Pak Giring melangkah ke dunia yang berbeda.
1: Politik.
0: Alam goib dunianya.
1: Bukan. Politik.
0: Alam goib dulu.
1: Emang
0: ya,
1: iya.
0: Kita nggak tahu kerjanya. Duitnya.
1: Jangan suka menggiring.
0: Oh tapi kalau Giring bro gua, kalau dia mah orang bener, orang lempeng dia.
1: Cakep, mudah-mudahan ya kan.
0: Atau mungkin personilnya, oh dulu yang paling terkenal Silon Seven. Siapa? Gitarisnya?
1: Adam.
0: Sakti. Tiba-tiba dia keluar aja gitu, gak ada angin, gak ada apa. Dia lebih ke religius ya. Sekarang dia jadi ustad.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh kakak Sakti jadi ustad sekarang.
0: Udah lama dulu, kemana aja sih?
1: Aku taunya Derry.
0: Ya Derry juga. Derry.
2: Sulaiman.
0: Derry Sulaiman dia
2: band underground.
0: Underground. Kalau ini vokalisnya Nineball? Dia hijrah juga tuh. Dia keluar dari Nineball. Tapi dia jadi
1: jadi ustad.
0: Derry, gue follow-followan lagi. Dia keluar tapi masih nyanyi. Ya, dia keluar dari Nineball tapi masih nyanyi.
1: Sesekali.
2: Reza
0: Peter Pan.
1: Itu juga.
0: Dia hijrah juga. Enggak, dia hijrah.
1: Oh.
0: Uki, iya betul, ya. Hijrah juga tuh. Macam-macam.
2: Banyak.
0: Yang sekolah ada enggak sih, Pak?
1: Vokalis.
0: Yang sekolah band keluar kalo, tuh sekolah.
1: Enggak tahu sih, tapi kalau vokalis-vokalis belum ada yang keluar ya, maksudnya mau ngelamar gitu.
0: Lah itu Giring?
1: Oh iya ya, kenapa aku enggak di calling ya sama Niji ya?
0: Kris Patih?
1: Lah iya. Bisa itu aku gantiin kakak Semi kan? Nyanyi gitu.
0: Kamu konsep ngomong aja masih salah, Nul.
1: Kamu
0: gak ada intonasinya.
1: Pakai hati dengernya.
0: Gak bisa, Nul. Ini ngomongin hatinya. Skala prioritas.
1: Oh.
0: Iya kan? Kalau ngomongin skala prioritas, sahabat suara ya, gak terlepas dari band aja. Kita juga pasti sebagai manusia biasa atau keluarga biasa gitu. Ya punya skala prioritas. Nah, kalau kamu skala prioritasnya apa? Selain keluarga.
1: Nah, itu.
0: Kalau kamu apa, Nul? Skala prioritas selain keluarga ya? Kalau itu udah pasti nomor satu lah.
1: Tidur sih.
0: Ibun tidur.
1: Iya itu.
0: Kalau gua saat ini skala prioritasnya Walaupun anak istri nomor satu ya, itu kan terlepas dari itu. Gue sekarang lagi padel.
1: Bodoh amat, itu nomor satu.
0: Ya itu nomor satu buat gue.
1: Lu bukan nomor satu keluarga.
0: Tadinya burung gue, sekarang padel.
1: Sekarang
0: ibun tidur.
1: Soalnya burungnya udah banyak ya.
0: Udah banyak, aman.
1: Iya.
0: Udah punya.
1: Burungnya sekarang padel. Banyak.
0: Lagi seneng main padel gue.
1: Nah,
0: skala prioritas kamu sahabat suara selain keluarga itu apa sih? 0816 1141 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Tahun baru,
6: pasangan baru,
5: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
6: dan Rizky Kinos di
5: Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara, ini dia Nona Hong ya. Hong.
1: Keren ya Nona ya.
0: Dia ceritanya lagi apa sih lagu ini ceritanya?
1: Naik
0: kok ada angkot-angkotnya sih?
2: Iya, get to naik apa? Get to the angkot.
1: Jadi, naik angkot ceritanya.
0: Kerennya,
1: ma.
0: Kerennya Nona itu adalah dia selalu membawa isu-isu yang Indonesia banget.
2: Betul.
0: Tapi dikemas secara internasional, tau gak sih? Keren banget emang.
1: Parah.
2: Ini kan dari ini, dari bis telolet lah segala macam.
1: Iya, bunyinya kan tadi di awal kan.
0: Iya.
1: Nona gak mau rekrut lagi personil apa gimana gitu.
0: Iya, siapa tau lagi butuh OB ya?
1: Nah.
2: Enggak, siapa
0: atau lagi butuh Kang Laundry.
2: Siapa tuh terinspirasi dari Jengkelin?
1: Kok bisa? Lah kan gitu juga, kalau Jengkelin kan juga bisa nyanyi.
2: Jengkelin lagi joget nanti sebenarnya.
1: Iya, bisa jadi
0: ada
1: personil.
0: Ada yang nanyain, Bun, coba mode Jengkelin dong, enggak bisa. Harus ada wig-nya, harus ada bajunya.
1: Itu tuh fun fact-nya begitu. Jadi baru bisa jadi Jengkelin itu kalau udah paket komplit lengkap, udah kepasang semua.
0: Sepatunya.
1: Nanti kalau misalnya ada yang kurang satu aja enggak jadi.
0: Tuh.
1: Gitu. Padahal gue enggak pakai ilmu-ilmu apa, tapi otomatis aja jadi begitu gitu, ya kan?
0: Tapi okay. Setiap malam satu suro itu bajunya Jengkelin itu dimandiin. Dimandiin, dicuci.
1: Di Laut Merah.
0: Di Laut Merah.
1: Jauh enggak tuh?
0: Iya.
1: Terus abis itu dibersihin di Sungai Nil.
0: Iya. Dikeringinnya itu enggak bisa sembarangan ngeringin biasa. Dia harus ditaruh di atas kambing bule terus suruh jemuran.
2: Waduh.
1: Kambing bule jadi item tuh kambing, kasihan ya.
0: Emang tanning?
1: Oh, tanning.
0: Emang mau tanning.
1: Oke, kita kembali kepada topik aja.
0: Fokus.
1: Kemana-mana.
0: Iya, 0816-114-1014 sahabat suara. Skala prioritas kamu saat ini selain keluarga dan juga uang itu apa sih?
1: Nah, Salken Rahman Kudus Jateng.
0: Selamat pagi.
1: Prioritasku sekarang lagi nabung, pengen handphone baru. And beli motor. Jadi sudah harus ada yang di upgrade. Mari mampir Kudis.
0: Kudus.
1: Gue gak mau kalau jadi Kudis. Ikan makan jenang soto Kudus.
0: Wah enak. Wah, itu
1: enak banget.
0: Ya Allah, kirim-kirim bisa kali.
1: Bisa tuh.
0: Lanjut, terima kasih ya tadi sama siapa?
1: Ada
0: Rahman.
1: Rahman katanya request Juicy Lucy. Kita ada Juicy Lucy di sini.
0: Ada. Ntar kita cek ya.
1: Keren banget.
0: Assalamualaikum, Kinos, Gina.
1: Halo.
0: Dan Kuri Suara sama Hesti di Mampang nih. Skala prioritasku selain keluarga adalah aerobik.
1: Wow, buat ngimbangin banget, jaga berat badan aku yang cepat banget naik. Terima kasih ya udah dibacain.
0: Ada tuh.
1: Iya lagi.
0: Ada tuh orang yang emang gampang banget naik berat badan.
1: Lah Mas, aku tiap sore manggilin tukang putu naik tuh 0,25.
0: Cuman manggilin tukang putu aja udah naik.
1: Dari tadinya kan abang gitu kan.
0: Ini baru udah naik sekilo tuh.
1: Udah naik sekilo tuh. Makanya aku berobat kurus, gak kurus-kurus. Orang tiap sore aku manggilin
0: makan
1: tukang
0: iya,
1: putu.
0: Makan iya, pantesan aja.
1: Itu.
0: Pagi makanya. Bun Papanos, ini sama Rizky. Aku cewek ya. Kenapa gak Rizka sih? Tapi saudara gue ada namanya Rizky cewek sih.
1: Siapa tau namanya Rizky Triana, Rizky Andri, iya
0: benar,
1: atau
0: benar,
1: apa
0: benar,
1: gitu
0: benar.
1: Ya
0: apapun
1: kan?
0: Apapun lah, pokoknya sekali lagi kalau nama yang dikasih sama orang tua itu insya Allah doa.
1: Amin.
0: Kata Rizky gini,

0: saat ini skala prioritasnya editing video buat ditayangkan pas puncak acara HUT kantor.
1: Widih.
0: Itu kayak short movie gitu, bikin tidur gak nyenyak, stres abis, doainnya cepet beres. Thank you.
1: Amin, mudah-mudahan cepet kelar. Amin. Dan hasilnya keren, disukain sama bos ya. Terus udah gitu kamu naik jabatan dan naik gaji.
0: Amin.

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum

0: 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: saat ini selain keluarga dan juga uang? Kalau keluarga dan uang mah semua orang juga iya, jadi skala prioritas. Kita kerja cari uang. Cari uang untuk apa? Untuk keluarga.
1: Betul.
0: Nah, selain keluarga dan uang, skala prioritas kamu tuh apa? Kalau Ibun itu tidur.
1: Aku ganti deh.
0: Apa?
1: Gara-gara ngobrol di TikTok sama sahabat suara ini, aku prioritas aku sekarang bikin usaha ayam petelur.
0: Menarik ya, Nur. Sebenarnya kita punya space-nya loh di atas tuh di rooftop.
1: Betul.
0: Cuman harus diakalin juga tuh, harus dipersiapkan supaya gimana caranya baunya gak kemana-mana.
1: Nah,
0: kotorannya juga tidak mengganggu tetangga gitu tuh.
1: Tadi juga sahabat-sahabat suara di TikTok kan ngasih ide kan, biayanya juga ternyata gak terlalu mahal ya, sekitar 2-5M doang sih menurut aku mah.
0: Itu mahal dong. Itu mah sampai yang gede banget, yang kayak beribu-ribu ayam. Ini mah gak perlu, kayak 10, 15 atau 20 tuh sekarang di online.
1: Iya.
0: Di sosmed, iya, atau di marketplace, itu udah ada yang jual paket-paketan udah sama kandang-kandangin dulu.
1: Paket hemat nasi ayam kali tuh.
0: Salah, ini mah ayam petelur. Kok paket hemat? Aku gak bilang paket hemat.
1: Iya,
0: kan ada paket-paketannya, berapa ada ayam yang mau dibeli, begitu.
1: Oh, gitu. Beribu-ribu ayam di luar sana, hanya kau yang kusayang.
0: Banyak. Pantun loh. Selamat pagi, WhatsApp yang udah masuk ya, kita bacain nih. Prioritasnya kamu apa sih selain keluarga dan uang?
1: Iya, ada. Ini udah tadi. Itu. Nah, dari bawah coba. Ya.
0: Siapa nih?
1: Skala prioritas aku saat ini.
0: Siapa nulis
1: ini? Mila.
0: Oke. Terus?
1: Pikiran yang sehat. Gak mau terlalu banyak dipikirin. Bodoh amat, soalnya asam lambungku suka kambuh.
0: Tapi kurang fokus Nul, nih Mila. Jajan. Maksudnya supaya pikiran yang sehat, pikiran sehat
1: ngapain,
0: itu
1: ngapain?
0: Ngapain? Kamu harus minum apa atau harus ngapain? Beli apa? Itu maksudnya tuh.
1: Iya
0: ya.
1: Juga sih.
0: Lanjut. Ada
1: dari ini, ada di TikTok, maaf ya. Katanya mungkin skala prioritasnya Azul 85 pelihara tuyul. Kalau tuyul tuh bisa itu nembus ke tembok-tembok yang ada duitnya gak sih? Bisa kali ya.
0: Pertanyaan gue, emang bisa ya miara tuyul? Beneran ya, bukan cuman jadi jokes doang. Emang bisa dipelihara ya? Dia mau nurut sama kita gitu.
1: Nah, ada tuh paket-paketnya sekarang dijual di e-commerce.
0: Bodoh amat, mana ada orang jual tuyul begitu. Tapi kalau ada yang jual tuyul second, gue mau sih.
1: Aduh, tuyul second. Tapi udah ini, Bang. Udah
2: baret-baret gak tuh?
1: Berantakan kondisinya, Bang.
0: Ya. Enggak, udah masih mulus.
2: Mulus.
0: Masih Orion.
1: Iya, tapi ada kikis-kikis dikit lah.
0: Iya, enggak apa-apa lah, pemakaian lah.
2: Stamina kurang berarti.
1: Stamina juga udah mulai menurun.
0: Pemakaian gitu lah, wajar lah gitu. Tuyulnya udah tua gitu.
1: Aduh.
0: Udah gitu udah ada rambutnya. Biasanya botak kan, ini udah ada rambutnya. Second soalnya.
1: Mending enggak usah lah ya. Cari yang grace aja, yang baru, yang masih disegel enggak sih?
0: Lanjut, ini dari Rina. Skala prioritas aku sekarang lagi mendalami jadi kang foto sport.
1: Wow.
0: Semoga makin lancar ya. Amin.
1: Ini Rina emang anaknya sporty mania mantap.
0: Gak bisa jauh
1: ya
0: dari dunia olahraga kayak si Rina ini ya.
1: Ada lagi ini adik kucing.
0: Ini Misha yang tadi dibilang skala prioritas aku kan Anabul. Terus dia kirimin
1: Misha
0: fotonya.
1: Uut.
0: Misha ini. Ini Uut. Oh, Uut. Uut punya Anabul. Kucing apa nih? Uut.
2: Kampung kayaknya.
1: Emang iya. Itu kok
0: bukan bukan kucing kampung dong, istilahnya tuh ada
1: stray. Kok dia pakai infus?
0: Pas lagi sakit kali
1: Misha
0: kemarin.
1: Misha.
0: Oh, ini Misha. Anabulnya banyak banget Anabulnya.
1: Iya
0: lagi. Ada Golden, ada Siberian Husky.
1: Itu dia bilang sekarang skala prioritas aku mereka. Aku punya 5 doggy, 6 sugar glider,
0: wow,
1: 6 lovebird, 1 kura, 3 kelinci. Kurang rame, kurang rame apa, Pak?
2: Tambah ular?
1: Dimakan dong nanti
0: kan
1: semuanya.
0: Kan anabu. Harus ada bulunya.
1: Iya, tapi cakep-cakep aman.
0: Iya.
1: Lucu ya.
0: Boleh enggak sih adopsi satu, Mila?
1: Yang mana?
0: Kok Mila, Misha?
2: Tapi Misha yang
0: gue tuh pengen banget punya anjing sahabat suara beneran deh. Pengen banget.
1: Di rumahnya Misha ada 3 manusianya, 3. Sisanya yang lain kan
0: bulu
1: anak
0: semua.
1: Nah, katanya boleh adopsi satu. Boleh tuh manusia aja ya, tolong. Kamu repotin soalnya.
0: Yang suami gue deh katanya. Suami gue deh adopsi dah katanya.
1: Ada lagi Dewa nih.
0: Ya.
1: Aku skala prioritasnya beli sawah 3000 meter sebelum tuh sawah dijadiin pabrik.
0: Lah,
1: sawah-sawah gitu juga kan.
0: Kalau udah ketahuan bakal jadi pabrik, jangan dilanjutin menurut gua. Ntar
1: nanti
0: urusannya ribet.
1: Lagi.
0: Iya, urusannya ya kan? Panjang.
1: Sawah 3000 meter gede amat.
0: Mending jualnya dari sekarang. Kalau bisa jualnya ke bagian pabrik itu. Biasanya dia cepat mau belinya tuh.
1: Emang gitu?
0: Iya. Soalnya kan dia juga kan harus satu ekspansi, kedua untuk mengamankan daerah sekitarnya. Apalagi kalau pabrik, takutnya ini polusi Nul.
1: Iya juga sih.
0: Sama
1: mendingan dijadiin pabrik apa dijadiin tambang
0: gitu
1: sih?
2: Apa?
1: Mending jadi pabrik apa jadi tambang?
2: Mending jadi toko bisu.
0: Tuh. Maksudnya apa? Aku masih nggak ngerti kemana.
1: Ya,
0: pabrik apa tambang?
2: Ya, tanah kosong.
1: Iya kan sawah. Tanah kosong. Kalau sama Dewa kan mau dijadiin sawah.
2: Ya, daripada jadiin pabrik.
1: Nah, kata aku daripada dijadiin pabrik mending jadi tambang.
0: Mending jadi perkebunan. Perkebunan kelapa sawit.
1: Ah. Ah.

0: barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Cuman mau ngingetin, sebentar lagi seperti biasa dong, ada waktunya untuk kocak koneksi cerita acak, dimana kita akan menyambungkan isi kepala kita menjadi sebuah drama yang kocak tentunya.
1: Iya, betul sekali. Tapi untuk kali ini, mohon maaf sahabat suara, ini kocaknya kita putarkan dulu.
0: Enggak, live.
1: Emang ya?
0: Live kok.
1: Oh, bunyi.
0: Jadi yang mau ikutan langsung WhatsApp 0816 114 1014.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kilo Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 3 DPR RI, Mercy Baren, menjelaskan berbagai masukan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi bahan penting untuk merumuskan kelembagaan yang mampu memastikan pengelolaan aset berjalan secara profesional dan independen. Risa atau Praksi PD Perjuangan itu menyebut adanya usulan Komite Perampasan Aset akan dapat memisahkan fungsi penegakan hukum dengan fungsi pengelolaan aset agar dapat lebih objektif dan profesional.
2: Warta Parlemen.
1: Anggota Komisi 4 DPR RI Rokim Dahuri mendorong pemerintah lakukan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan El Nino ekstrim yang diperkirakan sudah masuk ke Indonesia.
3: Pemerintah nampaknya dalam antisipasinya itu menurut saya kurang gitu ya, terutama adalah upaya untuk memanen hujan. Jadi harusnya sejak bulan Juni bahkan Mei harusnya hujan yang melimpah itu ditampung dalam bentuk embung ya, kemudian perawatan waduk-waduk atau di desa-desa itu harusnya dibangun toren ya, menara air gitu ya. Lalu berikutnya adalah saluran irigasinya harus dinormalisasi, jangan ada yang tersumbat begitu ya.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan penyelenggaraan Haji 2027 menjadi tahun kedua Kementerian Haji dan Umroh yang mengelola operasional ibadah haji. Karena itu berbagai hasil evaluasi dan masukan dari penyelenggaraan haji tahun 2026 perlu menjadi perhatian. Menurut politisi Praksi PKS itu, berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR maupun masyarakat harus diimplementasikan sejak awal agar penyelenggaraan ibadah haji kedepannya semakin baik.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Sahabat Juara. Ini dia Noah dengan separuh nafas. Separuh aku.
1: Separuh aku.
0: Betul sekali. Dan
1: kita main kocak ada nih.
0: Ayolah sesuai janji kita sebelumnya ya.
1: Tumbang.
0: Gak apa-apa, tetap ada kain sutra. Tapi kali ini kain sutranya adalah Kakak Iksan suka bercerita.
1: Kakak Iksan pas sekali.
2: Dia yang ngerti, dia milih.
1: Iya, benar. Untung namanya Iksan dan Indra ya.
0: Iya, soalnya kakak Indranya lagi sakit tenggorokannya. Jadi dia gak bisa push up ya.
1: Manja lu, cuma sakit tenggorokan doang. Gak bisa
2: ngomong. Mana?
0: Ditinggal berapa hari doang sama Bu Widi begitu lu.
2: Fokus yuk.
1: Ini dia waktunya kocak.

0: kita sambut ini dia, Kain Sutra.
1: Halo.
0: Oh, nggak ketawa ya? Kalau Kak Kaisan nggak ketawa.
1: Iya, nggak ketawa lah.
0: Atau bisa ketawa tapi lain ketawanya. Gimana ketawanya Kak Iksan?
1: Hehehe.
0: Mending gak usah sih.
1: Gak ya? Gak
2: cocok kan? Hehehe. Halo. Kak Iksan suaranya lebih kayak om-om gireng yang lagi goda-goda
0: adek-adek. Apa om apa? Om-om gireng tuh apa sih kalau boleh tahu dulu?
2: Om-om yang emang happy aja.
0: Oh, lagi happy.
2: Emang gembira aja.
1: Kemana nih arahnya, Ibun?
2: Iya, kenapa sih?
0: Baik-baik, lu bercanda lu ngomong om gireng.
1: Gak boleh.
0: Ngomong-ngomong om gireng di sini, tiga orang kesindir nih.
1: Iya. Kita gireng mulu loh.
2: Iya.
1: Happy terus kan artinya.
2: Happy terus. Iya, gireng kan gembira.
0: Bawa cerita apa hari ini, Kain Sutra?
1: Kali ini Kocak kita akan bermain sambung kata.
2: Aduh, sambung kata.
1: Kita sambung kata, kita sambung kata acak.
0: Sambung cerita.
1: Sambung cerita. Ya. Urutannya adalah dari Kinos ke Gina. Gina, terus sekarang kita ada caller yang bernama Rina.
2: Ah, Gina dan Rina.
1: Gina dan Rina. Okay. Dan nanti
0: akan... Orang baru nih.
1: Masa sih? Enggak sih. Dan setelah itu akan balik lagi ke saya.
2: Oh,
1: selaku
2: Om Girang.
1: Om Girang.
2: Om Girang ikutan ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini kita menjadi seseorang yang selalu berubah-berubah untuk memprioritaskan hal dalam hidupnya.
2: Yang benar, yang benar.
0: Makanya jangan suka ngatain Kain Sutra yang satu lagi.
1: Mic-nya deh, salah deh. Kayaknya ada masalah nih di mic-nya.
0: Coba ulang lagi, ngomong pelan-pelan aja.
1: Jadi, kali ini kita jadi seseorang yang selalu berubah-berubah untuk memprioritaskan hal dalam hidupnya. Dan sekarang orang ini dalam kondisi diajak untuk jalan-jalan ke luar negeri. Tapi dia nolak karena dia sekarang lagi memprioritaskan sesuatu. Dan dia ini sedang memprioritaskan
0: sunat yang kedua kali.
1: Wah, sunat. Ini baru mulai.
2: Masih bisa.
0: Kenapa prioritas? Iya. Dan kenapa gak kelak dilakuin aja gitu? Iya. Karena masih bimbang sebenarnya. Dia pengen tapi takut. Pengen tapi takut. Tapi gimana caranya supaya gue bisa sunat dua kali?
1: Oke.
0: Mungkin karena terlalu panjang ya.
1: Apanya nih?
0: Terlalu panjang.
1: Guntingnya kan?
0: Guntingnya terlalu panjang. Guntingnya gitu kan? Jadi harus sampai dua kali.
1: Oh, okay.
0: Kurang tajam kali ya.
1: Oke, okay, guntingnya kurang tajam.
2: Tuh kebayang banget lagi di gunting. Alot tapi banget. Gak kepotong-potong.
0: Iya. Tapi sebenarnya nggak harus tajam sih.
1: Yes.
0: Ya kan, justru kalau tajam kan bisa menyakiti. Yang tumpul kadang-kadang juga bisa berbahaya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi benda itu adalah tumpul tapi bisa berbahaya itu benda apa ya?
2: Lele Dumbo.
1: Lele Dumbo.
0: Iya, dia nggak tajam sih.
1: Tumpul dan mati.
0: Eh, kenapa berbahaya?
2: Kan dia bisa mati.
0: Oh iya, panas
1: dingin. Dia matil, Pak.
0: Panas dingin tuh. Panas dingin kalau kepatil sama lele beneran dah.
2: Itu.
0: Bener juga.
2: Gerakannya juga lincah.
0: Iya.
2: Buntutnya bisa bergerak ke kanan ke kiri.
0: Iya.
2: Dan dia memiliki kumis yang
0: kalau prioritasnya mana nih?
1: Kumis yang halo Rina.
3: Rina. Halo.
0: Punya kumis yang kumis.
1: Kamu boleh sambung.
3: Kumis yang tebal. Maaf.
1: Oh, kumis yang tebal. Mas Adam kali dia.
2: Mas
0: iya, tebal. Itu berbahaya nggak?
3: Bahaya dong.
0: Kadang-kadang bikin
3: jadinya tuh.
0: Iya, bikin bulu kuduk merinding tuh.
2: Kok bisa? Maaf, agak salfok sama perkataannya Rina.
0: Apa tuh?
2: Emang berbahaya? Kan kasar tuh, geli. Maksudnya gimana kumis-kumis?
0: Habis dicukur kali.
2: Habis
0: ya. Cukur kasar
3: kan habis
0: tuh.
3: Dicukur,
2: iya ya.
3: Kan dipotong tuh pakai pakai gunting yang enggak tajam tadi tuh.
2: Iya,
3: Nah, kan jadi kasar.
2: Oh, jadi kasar.
1: Oke. Okay.
0: Ada orang cukur kumis pakai gunting enggak?
2: Ada.
0: Pakai shaver.
2: Ada.
0: Kasian banget ya.
3: Pakai gunting rumput itu.
0: Gunting rumput. Gunting rumput. Itu mah kepotong bukan kumisnya doang sama bibir-bibirnya.
2: Entar kayak
0: Taufik.
2: Kalau dia ketemu sama emaknya atau mak, kok muka gue enggak separuh ya? Gue kepotong muka lo. Mama gunting.
0: Lanjut, silakan Rina.
2: Enggak
0: nah, pakai batuk ya.
3: Kumis tebal. Apa ya?
1: apa ya? Dia omongin lagi, udah. Dia mikir lagi.
2: Udah dan aja kumis tebal dan gitu aja ya.
3: Dan.
2: Tuh biar buluk yang lanjutin tuh.
1: Dan kumis tebal dan terkepang.
0: Prioritasnya yang mana nih? Lagi ngomong prioritas nih.
1: Iya. Lagi ngomong prioritas ya.
0: Iya.
1: Iya tapi
0: kumis ini kan prioritas karena sunah Rasul ya.
1: Enggak dong, jenggot.
0: Oh, jenggot ya.
1: Itu jenggot. Jadi dibanding memperpanjang kumis, dia lebih memprioritaskan untuk memperpanjang jenggot.
0: Karena sunah Rasul.
1: Sunah Rasul. Iya. Tapi kalau perpanjang jenggot itu butuh waktu lama. Nah, dia butuh yang panjangnya ini dalam waktu dekat. Cepat, panjang dan barang ini adalah
0: oh barangnya.
1: Barang jadinya.
0: Barangnya harus apa? Tadi
1: harus
0: panjang.
1: harus panjangnya harus cepat dia. Barang ini tuh adalah
2: bayang.
0: Tongtol.
1: Ah, tongtol bener.
0: Tongtol. Tongkat untuk bayar tol. Oh, iya. Ya biar enggak susah.
1: Bener. Untuk tongtol. Kalau ganti ke apa, Bun?
2: Jadi tongtol.
0: Tongtok. Tongtok.
1: Tongtok tongtol boleh.
0: Iya.
1: Kompak ya.
0: Si Buluk masuk ke bercandanya kemana-mana. Bahaya banget, serem banget anjay. Main cebur-ceburin aja lu.
2: Tahu arah kesono lagi kesono.
0: Tongtol ini benar-benar prioritas banget.
1: Mm-mm.
0: Karena bagi sebagian atau mungkin hampir semua pengendara, apalagi yang sering melalui tol, harus bayar tol, itu kepake banget.
1: Oh iya.
0: Prioritas banget itu. Ternyata ya, walaupun harganya gak seberapa, tapi dia menurut gue prioritas. Tongtol.
1: Tongtol.
0: Tongkat untuk bayar tol.
1: Oke.
0: Ya.
1: Kalau
0: tapi

0: untuk membayar loket. Jadi namanya tong.
1: Tomcat.
0: Tomcat. Tongkat untuk bayar membayar loket. Ya.
2: Jadi tomcat.
1: Kenapa loket kudu dibayar? Kan bayar ke mbak-mbak yang ada di dalam loketnya.
3: Ya, bukan tiketnya
0: loket.
3: Dong yang dibayar.
0: Tiketnya benar, bayar tiket jadinya tomcat.
1: Iya, jadi
0: benar.
1: Yang dibayar itu adalah tiketnya.
0: Iya.
1: Karena pakai huruf I. Kalau jadi huruf O, yang dibayar adalah.
2: Silakan Rina. Rina.
3: Ibun ya.
2: Kenapa Ibun?
3: Aku udah bantuin kamu loh Ibun.
1: Iya juga ya. Kok gue jerumusin Rina ya. Padahal dia tadi udah bantuin aku.
3: Beli kontrakan bisa?
1: Iya bisa. Tapi kan tadi tiket.
0: Tiket
2: kan ganti O kan?
1: Diganti O. Kan harusnya jadi tiket ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Rina pikirannya kemana sih Rina?
3: Iya tikot. Apaan tikot?

0: Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot Jelambar menuju arah Grogol dan Pesing terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di traffic light Bintang Mas Ancol Jakarta Utara terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: sahabat suara. Yuk, sebentar lagi bakal kita langsung gelar nih adu ilmu bareng gue, Kinos. Yang mau ikutan Kinos AI, langsung kamu WhatsApp 0816-114-1014. Hashtagnya apa, Ibun?
1: Kinos AI.
0: Kategorinya hari ini ada berapa macam?
1: Ada ilmu pengetahuan umum.
0: Oke. Okay.
1: Pengetahuan umum, ada sejarah, ada bahasa Gen Z,
0: ada musik, macam-macam.
1: Bahasa Inggris, nanti matematika, yaitu
0: yang dia. Berani lawan gua di Kinos AI langsung sekali lagi 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin Suara Seru cuma di Suara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Lainnya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Okey, waktunya untuk Kinos AI alias adu ilmu sama Kinos. Okey, dan kita sudah mendapatkan penantang gue pagi hari ini adalah Rahmat Jole. Selamat pagi, Rahmat.
2: Iya.
1: Lo ulang tahunnya bulan Juli nggak?
2: Udah lewat.
1: Iya, Juli bukan. Bukan nanya udah lewat atau belum. Juli bukan, sekarang kan Agustus. Bener, Juli?
3: Lahirnya bulan
1: benar.
3: Juli.
1: Oke, okay. Sesuai namanya berarti ya. Oke, okay. Udah tahu cara mainnya ya, Rahmat ya? Lu dipanggil Rahmat apa Juli sih?
2: Rahmat aja boleh, Juli juga boleh.
1: Biasanya nanti dipanggil, biasanya?
2: Dipanggil Rahmat.
1: Oh, biasanya Rahmat.
3: Dipanggil Rahmat, oke.
1: Okay. Oke. Okay.
3: Siap ya semuanya ya.
1: Kategori apa dulu?
3: Tawarin. Jadi, ini dia Kinos AI bersama Gina Yahya. Ada beberapa kategori yang bisa dipilih oleh Rahmat Juli karena yang bisa memilih kategori adalah penantang ya. Hmm. Ada sejarah, olahraga, bahasa Gen Z, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Silakan Rahmat Juli. Kata gue mau dilupa tuh kebanyakan kategorinya.
1: Sejarah, olahraga, bahasa Gen Z, bahasa Inggris, atau ilmu pengetahuan umum.
2: Ilmu pengetahuan umum boleh.
1: Oke.
3: Ilmu pengetahuan umum. Oke, siap. Ini rebutan sistemnya dong. Tidak rebutan.
1: Oh, gantian.
3: Jadi ini yang mengumpulkan 3 terbanyak.
1: Oke, okay. Best okay. Of 3 ya.
3: Iya. Jadi nanti pertanyaannya akan bergantian. Tidak boleh menjawab kalau lawannya yang sedang tugasnya menjawab gitu ya.
1: Oke, okay, nanti kalau ternyata sampai ketiga sama, berarti ada satu pertanyaan tambahan ya untuk rebutan.
3: Okay. Siap. Kita mulai dari mau sweet Jepang dulu?
1: Nggak usah, Rahmat aja duluan.
3: Rahmat Juli duluan, oke okay, yeah. Ya. Rahmat Juli, pertanyaan pertama. Ini bukan udah pernah ya? Oh belum. Oke. Okay. Apa nama galaksi tempat tata surya berada?
1: Ah, gua nih harusnya jawab nih. Silakan okay, Rahmat.
2: Galaksi di.
3: Apa? Bukan taman.
2: Galaksi di mata.
1: Apa?
3: Galaksi?
2: Bima Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Untung dia nggak bilang Taman Galaksi. Nah, ada no di daerah sono Bekasi Taman
1: iya,
3: Galaksi.
1: Iya, lain dong.
3: Oke, okay. Berikutnya Kinos. H2O adalah rumus kimia untuk
1: H2O. Aduh.
3: H2O.
1: Hidrogen.
3: H2O sekali lagi.
1: Oksigen.
3: H2O adalah air. Kenapa enggak si Rahmat ya tadi? Ya Gina hey, yang salah
1: iya.
3: Lagi.
1: Duh, okay. Gua paling bego lagi kimia nih.
3: Iya.
1: Kalau kimia kan bener ya?
3: Oksigen.
1: Iya kimia. Iya kan itu kimia dong?
4: Iya kimia.
1: Kimia.
3: Oksigen itu O2.
1: O2. Iya, kalau CO2 gua tahu karbon dioksida.
3: Iya.
1: H2O air. Iya juga ya.
3: Itu Dodol, dia. Oke.
1: Okay. 1-0 untuk Rahmat.
3: Berikutnya Rahmat. Konferensi Asia Afrika diadakan di kota
1: 5-4
2: Bandung.
3: Tepat sekali 2-0. Oke.
1: Rahmat, kamu nggak sambil ngegoogling kan?
2: Ada.
1: Kalau sambil ngegoogling beres ini bisul ya.
3: Nanti akan ada waktunya. Nah, ini sekarang Rizky Kinos dapat pertanyaan yang mudah ya.
1: Tadi juga gampang sebenarnya, aku aja lupa.
3: Nah, siapa tokoh wanita yang menjadi pelopor pendidikan perempuan di Indonesia?
1: Kalau buat gua sebenarnya tadinya ya Nyonya Menir.
3: Aduh, Nyonya Menir lagi salah. Dia jualan
1: kan gua.
3: Lulur.
1: Untuk
3: pelopor pendidikan di Indonesia.
1: Bukan pelopor wanita ya?
3: Siapakah wanita pelopor pendidikan perempuan di Indonesia?
1: Aduh, pendidikan ya.
3: Kesetaraan gender.
1: Oh, kalau kesetaraan gender aku tahu Kartini, era Kartini.
3: Iya, itu dia. Namanya?
1: Hah? Kok namanya?
3: Gak tahu.
1: Rajeng? Raden Ajeng Kartini.
3: Harum.
1: Harum. Namanya. Colok mata lu nih, colok matanya nih.
3: Itu.
1: Namanya siapa?
3: Oke, 2-1.
1: 2-1. Tapi kalau Dewi Sartika apa ya?
3: Jalan di dekat
1: salah sini. Bukan namanya dia pahlawan apa dari Sartika ya
4: Toko Helm
3: Toko helm. Ada. Di Dewi Sartika banyak jualan helm, Bang.
1: Rina 21 dong, enggak bisa ngitung Rina.
3: Gua beli di sono.
1: Iya.
3: Oke, sekarang agak sedikit

0: yang tadi ulang?
1: Siapa pecetus semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Suta Soma?
0: Pencetusnya? Suta Soma?
1: Iya. Suta, gak usah dipikirin. Suta. Berarti
0: Gajah Mada bukan ya?
1: Bukan, Gajah Mada mah yang kemarin kita tuh ngeliat ada yang jualan-jualan anjing, Rahmat kucing. Rahmat jawab apa?
0: Bukan Gajah Mada ya? Palapa? Bukan ya?
1: Aduh, bukan, siapa bukan. Ya? Oke, kita anggap gagal. Pencetusnya adalah Empu Tantular.
0: Oh, Empu Tantular. Gue taunya Empu Gandring lagi.
1: Empu Gandring lagi. Oke, berikutnya giliran siapa?
0: Empu Tantular.
1: Siapa?
0: Aduh, ya Allah, sejarah gue jelek ya.
1: Oh, sekarang giliran Kinos.
0: Masih 2-1 ya.
1: Oke. Negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto?
2: Wah, berat. Berat.
1: Ini pasti orang Padang.
2: Kenapa gitu?
1: Faktonya.
2: Fakta itu.
0: Belanda.
1: Mau ditutup, dikunci jawabannya?
0: Belanda.
2: Kunci jawabannya?
0: Kunci.
1: Oke, salah. Silakan Juli, Rahmat Juli.
3: Pertama ya?
1: Iya.
3: Palestina?
1: Salah, dua-duanya salah. Oke, jawaban yang tepat adalah Mesir.
0: Hah? Jauh banget ya? Sumpah baru tahu gue.
1: Gina Yahya?
0: Mesir ya?
1: Gina Yahya pun baru tahu.
0: Terakhir untuk masih 2-1 soalnya belum 3 ya.
1: Oke ya.
0: Yang di TikTok jangan pada jawab, sentil nih jarinya nih. Matiin aja kulit komennya. Om Indra.
1: Oke, berikutnya ya Rahmat Juli ya. VOC dibubarkan tahun berapa?
0: Wah, dibubarin ya lagi bukan datang ya?
1: Iya.
0: 5 VOC. 4 3 2 1
2: 15 5.
1: Oke, kita anggap gagal. Rizky Kinos bisa tahu?
0: VOC dibubarkan?
1: Iya.
0: 1928, sotoy habis.
1: Oke, salah.
0: Itu mah sumpah pemuda ya.
1: Yeah. VOC masih ada sampai sekarang.
0: Di mana VOC masih ada?
1: Dalam pola didik anak-anak ya.
0: Oh iya benar ya, itu benar.
1: Ibu-ibu VOC, ada betul. Yang mendidik ala VOC memang itu dia. Jadi VOC itu dibubarkan salah tahun 1799.
0: Oh,
1: iya. Yeah. 1799. Wow. Oke, karena tidak ada yang berhasil
0: menjawab. Satu gue belum.
1: Udah.
0: Pertanyaan buat gue belum. Iya, satu lagi.
1: Oke, Gina Yahya lupa. Pertanyaannya udah Gina tutup lagi. Oke nih. Selanjutnya ya. Siapa wakil Indonesia yang menandatangani? Siapa wakil Indonesia yang menandatangani? Konferensi Meja Bundar.
2: Ush.
0: Berat. Bung Hatta.
1: Betul lagi.
0: Tahu dong Bu Hatta.
1: Kedudukan sama kalau kayak gini. Oke.
0: Pertanyaan tambahan terakhir.
1: Pertanyaan rebutan tambahan ya. Ini boleh rebutan.
0: Ya. Harusnya sih harus 3 dulu ya. Cuma karena kelamaan ya.
1: Iya. Ini
0: rebutan ya. Oke.
1: Rebutan
0: ya Rahmat ya.
1: Kalau benar nilainya ditambah 5. Kalau salah.
0: Enggak usah tambah 1 juga udah ketahuan siapa yang juara.
1: Enggak
0: usah. Enggak usah tambah 5.
1: Oke. Sari. Nanti Kinos katakan Kinos. Oke. Rahmat Juli, Rajul.
0: Rajul. Wah, sudden death.
1: Peristiwa Rengas Dengklok terjadi sehari sebelum
0: Kinos.
1: Kinos silakan.
0: Sebelum proklamasi.
1: Bab.
0: Yeah.
1: Bisa sih. Yeah.
2: Kinos.
1: Rahmat, lu tahu tapi sebenarnya.
3: Tahu.
0: Mungkin Rahmat nunggu selesai pertanyaan kali ya.
1: Oh, tadi kan belum selesai. Delay telepon kali ya. Oke, karena Rahmat Juli juga sebenarnya tahu, berarti poin akan dilimpahkan kepada Rahmat Juli. Selamat Rahmat Juli gitu adalah ceritanya. Pemenangnya.
0: Mulai saat ini enggak ada lagi Kino Seai.
4: Terima
0: kasih Rahmat.
1: Dadah.
4: Mukhtar no utau kiite kudasai.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: besar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kangen banget sama lagu ini ya, walaupun lagu ini sebenarnya tuh vibes-nya tuh weekend banget gak sih? Kayak malam ini indah, penuh dengan warna. Tapi malam hari ini mungkin akan sama indahnya kayak weekend, karena mulai dari nanti sore Kino sama Gina akan live
1: jualan
0: di TikToknya Kino Gina kan.
2: Ih, berisik banget nih orang.
3: Ini kesangkut kabel.
2: Ya urus sendiri, cuma gara-gara kabel doang. Allahu Akbar. Berdiri dari situ. Urusan pagel lagi kabel.
3: Kayak aku kan udah on air, mau pakai si headphone-nya, tapi gak ketarik-tarik gara-gara kaki aku kejepit.
2: Riwes orang kan.
3: Ya Allah.
2: Batur Bang gak ngomong ya, riwes orang karena kabel.
0: Jadi radio Bandung.
3: Nanti ini jadi apa namanya, jadi join sama duo urban.
0: Iya betul.
3: Jadi suara Bandung ya.
0: By the way, sama suara nanti sore Kinos Gina akan TikTok ya, live TikTok di Kinos Gina. Kalau sekarang kita lagi kita lagi pre-love, jual pre-love di TikToknya Iswara, iswara.network.
3: Becil ya. Sekali, ini ada kabar sedih deh aku sejujurnya ya.
0: Yang mana?
3: Ini aku tahu nih berita ini.
0: Ini teman-teman kamu Nul.
3: Bukan iya teman-teman
0: kan.
3: Aku.
0: Lah, apa? Sejawat dong.
3: Oh iya, tapi
0: sejawat
3: kan. Tapi kan yang berita dukanya itu adalah dari pasiennya.
0: Iya, tapi kan yang jadi di komen sama netizen tuh si teman sejawat kamu ini.
3: Nah, Nul. Tapi fun fact-nya aku baca di thread, ya kan? Emang thread tuh mulut netizennya
0: emang asbun. Iya, thread kan emang untuk wadah
3: luar
0: itu.
3: Luar biasa ya. Kalau dukung banget, kalau ngehujat banget. Katanya yang cuit-cuit di thread itu banyak juga dari nakes. Aku nggak tahu itu benar atau enggak.
0: Justru nakes semua Nul.
3: Dan menghujat.
0: Iya, itu nakes semua.
3: Iya, jadi ini beritanya ya. Jadi sahabat.
0: Siapa tahu ada yang belum dengar ya.
3: Betul. Jadi ada seorang pasien BPJS. Sekarang
0: ya?
3: Kondisinya sudah menjadi almarhum ya.
0: Meninggal
3: Yurizal Tri Khairawan.
0: Iya,
3: meninggal dunianya 31 Juli 2026. Mm-hmm. Itu diduganya memang karena ada keterlambatan penanganan medis. Kalau gak salah, aku tuh sempat lihat tulisan dia itu adalah dia.
0: Tulisannya almarhum kan maksudnya ya?
3: Iya, tulisan almarhum itu.
0: Dia
3: 8 jam ya. Udah 8 jam belum dapat kamar kalau
0: jadi sebelum meninggal
3: gitu.
0: Almarhum sempat kayak ngepost gitu dan bercuit gitu di sosial media, 8 jam dia enggak dapat fasilitas yang dia butuhkan.
3: Betul. Nah, kalau enggak salah dia nulis BPJS ya, pakai karena dia pakai jasa BPJS atau apapun gitu. Nah, akhirnya gara-gara itu tuh banyak orang publik yang menyayangkan gitu situasi tersebut gitu. Jadi bahkan banyak yang responnya tuh sinis, bukan malah positif mendukung, tapi akhirnya banyak yang hate comment gitu terhadap
0: dia. Hate comment-nya apa sih? Boleh tahu enggak sih? Gue sejujurnya enggak tahu hate comment-nya komen apa sih.
3: Aduh, aku lihat lagi. Cuman ada beberapa tuh yang
0: cariin lu. Pokoknya ada yang apa, komen nyinyir.
3: Iya, ada komen-komen nyinyir lah. Aku baca-baca.
0: Dan setelah ditilik-tilik ternyata yang komen nyinyir itu malah dari pihak nakes.
3: Iya, itu dia. Gitu, disuruh katanya kalau mau cepat sayat aja urat nadinya. Ada yang bilang begitu.
0: Wah, gila sih.
3: Terus ada lagi, ada mana ya, pokoknya jahat-jahat banget deh komen-komennya. Boya, maksudnya kan bisa aja itu kan jadi masukan ya, walaupun ya mungkin namanya di rumah sakit. Kan aku juga dulu waktu jadi tenaga kesehatan pernah bertugas kayak di rumah sakit umum gitu, yeah, kan, yeah, RSUD yeah. Atau RSUP kayak gimana gitu. Tapi ya memang pasiennya sebanyak itu gitu,
0: yeah, yeah.
3: Ya terkadang juga nakes-nakesnya mungkin juga kewalahan menangani si pasien-pasien itu gitu.
0: Nih salah satu komennya dulu, baca dulu.
3: Nih,
0: kalau full
3: mau dipindah kemana? Mau ke lantai mana? Gak ada hubungannya sama BPJS atau gak BPJS yang pakai banyak, otomatis yang dirawat juga banyak, gak cuma you sendiri. Kalau mau pindah cepat, no, ruang jenazah selalu kosong. Ngeselin dah. Nakes atau RS bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin masyarakat malah gini gitu.
0: Di bawahnya lagi ada, kayaknya dia mau dipindahin ke kamar mayat kali.
3: Iya.
0: Oh,
3: nah, tapi ada satu nih dari komen. Jadi ini postingan, diposting lagi di Instagram. Aku lihat nih postingannya. Nah, ada yang komen tuh di Instagram tentang hate comment ini. Ada yang bilang, tapi aku pernah loh kak ngalamin. Jadi waktu itu di salah satu rumah sakit dibilang kamarnya full.
0: Nah.
3: Tapi waktu itu rumah sakit swasta ya kalau nggak salah, kamarnya full. Terus si orang ini bilang, saya adalah karyawan dari PTA lah, anggaplah gitu ya. Oh, karyawannya PTA ada kamarnya. gitu. Tuh, nah, tapi ada yang komen lagi.
2: Saksian imun sendiri loh.
3: Enggak, aku baca.
2: Oh,
3: aku
2: baca juga.
3: Tapi ada
2: kok pernah ngalamin kan dulu sebenarnya. Jadi ya, FYI aja sahabat suaranya, kalau Gina tuh terakhir praktek dia di klinik BPJS.
3: Itu pasiennya banyak.
2: Jujur, duitnya tuh enggak seberapa, bahkan bisa dibilang kecil untuk ukuran dokter. Udah gitu pasiennya banyak, enggak berhenti.
3: Aku kalau dari sudut pandang aku jangan dikenain hate comment ya.
2: Tapi gue bilang waktu itu sama Ibun. Gue bilang sama Gina, enggak usah dilihat dari uangnya. Lihat pahalanya.
3: Tapi kalau aku mencari ilmunya, karena kan waktu itu biar memperkaya kaya diri aku supaya ilmu-ilmu yang sudah aku pelajari kan gak lupa.
2: Betul, dan gitu. Secara gak langsung kamu dapat pahala Nul.
3: Iya
2: karena
3: sih,
2: kamu gak ngukur ruangnya loh. Masya Allah. Tepuk tangan buat Nikta Gina.
3: Bukan. Ini ada kabar duka dari.
2: Iya kan buat Nikta Gina.
3: Oh iya.
2: Kalau untuk yang apa ya, kabar dukanya kita Al-Fatihah lah.
3: Iya sih. Tapi memang ya, kalau namanya BPJS, di satu sisi kan penggunanya banyak memang.
2: Iya.
3: Kayak aku juga kalau lagi di klinik aku, kadang-kadang aku juga udah kebelenger sendiri karena pasiennya sebanyak itu gitu. Menurut aku tuh apa yang nih, salah ya?
2: Nih dari kacamata kamu, misalnya kamu di posisinya si nakes itu, emang sebenarnya emang nggak ada ruangan bro, nggak ada ruangan. Bukan kita ngelama-lamain atau bukan karena lu ke BPJS. Apa yang kamu lakuin dulu? Atau misalnya ya udahlah, nggak usah komen deh atau apa misalnya kalau kamu di posisi itu?
3: Sumpah jujur aku nggak tahu. Karena waktu aku jadi dokter di salah satu klinik itu, misalnya ada obat yang gak ada nih, kayaknya harus ditebus di luar gitu, karena ya obat itu tuh tidak ada,
2: gak di situ,
3: di klinik tersebut. Karena kan itu obat yang terdaftar untuk pasien-pasien BPJS kan. Tapi terus udah gitu obatnya gak ada di situ, atau obatnya lagi kosong, terus harus nebus dari luar. Ada kadang pasien yang kayak, gak apa-apa deh dok, yang penting sembuh. Tapi ada juga yang kayak, enggak, saya maunya yang ini aja, karena kan include mungkin gratis ya segala. Itu dilema juga sih sejujurnya. Ya bingung
2: ya.
3: Iya.
2: Ini gitu. Sama nih kayak apa, netizen-netizen yang komen nyir itu, yang ternyata diduga ternyata adalah nakes ya. Kayaknya menurut aku dia juga butuh obat deh Dul. Obat hati.
3: Aduh, obat hati.
2: Biar gak kotor hatinya.
1: Yang baru di Iswara.

0: Missing Band.
1: Lu muterin Kangen Band.
2: Kangen Band.
0: Oke. Oke, kita masuk lagi ke informasi yang berikut ini ya.
3: Emang kenapa Bang?
4: Kenapa sih emang?
0: Ya bikin kangen.
4: Iya.
2: Iya. Kok bukan lagu yang biasa Gina suka sih?
4: Apa Viera?
2: Kutunggu berharap. Itu lagunya Kenjen juga, Babang Ganteng. Babang
0: itu mah lama dong yang itu. Kalau yang ini lebih lama lagi.
2: Oh bukan.
3: Itu dia.
0: Emang iya?
4: Tapi naik lagi di TikTok lagu ini.
0: Oh gitu.
4: Cuman banyak yang recycle.
2: Oh.
4: Biar sahabat suara tuh tahu ini aslinya ini loh.
0: Kalau gitu. Recycle tuh bukan yang heboh.
2: Recycle. Berarti karena lagunya viral. Karena kan emang apa yang viral itu kan selalu menarik perhatian.
0: Betul. Yes.
2: Seperti adanya Kopdes di kaki gunung Ciremai.
0: Aku boleh nggak ikutan nggak kalau info ini?
2: Kenapa apa sih?
0: Nanti aku emosi.
2: Jadi kepala desa Cikaracak Aon.
0: Nggak usah sebutin namanya.
2: Aon. Gitu ya kan.
0: Mau nggak Aonnya?
2: Aon. Gitu. Atau anak kecil. Ma, Aon.
0: Balon.
2: Tawon. Sorry. Gitu. Oke. Jadi kondisi sekitar Kopdes memang tampak asri. Karena itu berada di lembah Ciremai dengan ketinggian 950 mdpl. Itu dia. Lihat kan? Padahal Kopdes Merah Putih Cikaracak itu berdirinya yang di pinggir jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan Argapura dan kecamatan Sindang. Ini jalur hidup katanya gitu.
4: Cikaracak nih
2: lambat. Jadi katanya itu tuh sebenarnya jalur yang dilewati oleh petani-petani gitu.
0: Gua gak mau
2: ketika,
0: komen.
2: Ketika mereka pulang bertani atau apapun, jadi lokasi itu tuh menjadi kayak pusat penjualan gitu loh, pertanian warga.
0: Gua gak mau komen.
2: Yang selama ini tuh mereka katanya memasarkannya di luar desa, justru lebih jauh. Tapi kalau ini tuh kan lebih deket gitu.
0: Gua gak mau komen.
3: Kenapa?
0: Takut itu, emosi.
2: Tapi kalau memang itu statusnya jalan kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan.
0: Oke.
2: Berat.
0: Nih, ibarat aja ya, kalau jalan kabupaten ya.
3: Iya.
0: Rame penduduk, kiri kanan penduduk, ya. Udah gitu misalnya dibilang rame banget ya. Katanya jalan sutra, namanya jalan sutra, jalan perdagangan. Harusnya setiap berapa menit ada yang lewat noh.
3: Iya, tapi ya kan?
0: Mobil, truk, apa pick up segala macam bawa barang-barang gitu. Yang video kita liatin kagak ada, Pak. Pakai drone di sekitarnya mungkin 900 1 kilo di sekitarnya tuh kita enggak ngelihat yang namanya rumah penduduk. Misalnya tadi dibilang ada 900 meter ada ya, paling 1 atau 2. Potong lidah gua. Sedangkan yang namanya ada kayak gitu kan harus cari yang kira-kira paling ramai supaya orang banyak yang bisa menjangkaunya.
2: Tidak kasat mata, Rizky. Kamu gak bisa lihat itu penduduk-penduduk sekitar situ.
0: Oh, emang didedikasikan untuk makhluk goib?
2: Jadi kalau gak salah transportasi menuju ke sana pakai drone ya. Jadi kita numpang tuh di atas drone-nya. Nah, nanti mendarat tuh di Kopdes-nya itu gitu. Tapi bagus sih deh. Berarti kalau kayak gini kan di kaki gunung udah ada.
3: Udah.
2: Di Palung Terdalam belum ada. Palung Mariana. Ya.
3: Palung Mariana susah
2: untuk
3: dong.
2: Untuk penyelam.
3: Susah lah. Tapi Bon.
2: Kalau
3: jualan apa di bawah air?
2: Penyelam-penyelam yang lagi haus atau tiba-tiba pengen makan mie instan hangat. Atau misalnya perlu gas.
3: Lah, gak
2: buat
3: bisa.
2: Yang hidupnya di daerah pesisir.
0: Luar biasa.
3: Jangan aneh deh kayak yang lainnya deh lo.
0: Lo jangan macam-macam deh.
2: Aduh.
0: Kayak yang udah-udah deh.
3: Iya.
0: Kita pamit ya. Ketemu lagi besok. Terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina di Suara Seru 3 jam ke belakang. Please mohon maaf kalau Kinos Gina ini enggak ada salahnya ya. Karena emang kita
2: terlalu banyak salahnya dong, bukan enggak ada salahnya.
0: Aku enggak ngerasa ada salah.
2: Enggak boleh kayak gitu, mohon maaf ya.
0: Mohon maaf ya.
2: Kalau
0: Kinos Gina
2: banyak benernya.
0: Oh. Banyak benernya. Mohon maaf ya kalau Kinos Gina sempurna.
3: Iya.
2: Di paling sempurna lah.
0: Ketemu lagi besok, see you tomorrow. Thank you, love you, mwah.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, para Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah ready kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Agustus 2026, selamat berhari Kamis, sahabat suara semua ya. Semoga apapun agenda di hari ini bisa terrealisasi dengan lancar dan bisa berbuah manis, cie. Farfairus, nemenin kamu sampai nanti. Lagu-lagu enak juga udah ngantri. Ini nyaman Paul, tunggu apa lagi? Tapi mau perjumpaan kita, saya mau puterin dulu nih. Karena kamu lagi dengerin Radio Isuara. Biar kita makin semangat memulai harinya ya, anthemnya. Salah satu anthem sebenarnya nih. Dari radio yang cukup umum, Shilon 7, Radio.

Mas Agnes mau karena kesanggup barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Selain menemani kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, kita ngobrol ngalor ngidul ya kan. Kamu bisa juga melipir ke isuara.network. Sambil lanjut nih menemani siangnya kamu, udah ada lagu-lagu enak lainnya yang disiapkan ya. Ini salah satunya yang sebentar lagi banget kamu dengerin ini adalah salah satu project dari Lava Pratomo yang luar biasa banget. Ini berkolaborasi dengan banyak musisi dan lagunya enak banget. Langsung kita dengerin ya, Seperti Angka 8. Enjoy.

That was Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Masih bareng sama Farah Fairuz yang menemani siangnya sahabat suara ya. Di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan masih bersahabat. Ini tadi sempat terik tapi kayaknya udah mulai ketutupan sama awan deh mataharinya. Jadi gak terlalu panas ya kalau dari Jaksel sekarang. Ada beberapa sahabat suara juga yang update. Tadi ada yang dari Kalimantan bilang bahwa di sana lagi panas. Kemudian juga berdebu banget gitu ya. Kayaknya hampir rata ya sahabat suara. Di beberapa lokasi di Indonesia cuacanya memang lagi panas banget. Tapi kalau kita ngelihat di perakiraan cuaca hari ini, kabarnya ada potensi diguyur hujan loh nanti malam nih, sekitar jam 6 sore gitu ya. Entah ini karena memang ada modifikasi cuaca atau memang hujan aja gitu. Tapi kemarin sempet tuh hari Selasa pas beres siaran ya sahabat suara, saya kan ada kegiatan lagi di daerah Jagakarsa. Terus tau-tau pas di Fatmawati hujan deras banget, ih serem, tiba-tiba banget. Abis itu panas lagi, jadi benar-benar berapa menit doang hujannya. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya yang mudah memicu sakit. Makanya kita harus banget jaga imun ya, jangan sampai kita malah terpapar penyakit-penyakit seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan atas itu, karena gak nyaman banget. Pokoknya tetap hati-hati, vitaminnya diminum, dan juga jaga kesehatan sahabat suara ya. Sambil lanjut lagi nih, Farah Fairuz mau menemani siangnya kamu dengan lagu-lagu yang sudah ngantri di 10 lagu keren. Kita masih ada 2 lagu lagi nih, salah satunya nih dari Jazz Hayat ya, Bersamamu, nemenin sahabat suara di 10 lagu keren.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farfairuz di suara That Was Raisa featuring Barsena Bestan di awal kisah selamanya. Jadi apakah hari ini kita mulai awal dari kisah selamanya sahabat suara? Karena kalau ngepoin di TikTok ya ada banyak sekali ada banyak sekali sahabat-sahabat suara yang benar-benar first timer baru bergabung di TikToknya Iswara hari ini. Jadi salam kenal semuanya, semoga ini adalah awal dari kisah selamanya kita ya. Walaupun sekarang ada banyak sekali suguhan-suguhan radio yang bisa kamu nikmati sahabat suara. Semoga Iswara tetap ada di hati kamu semua. Kita bisa selalu menyenangkan kamu dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan-obrolan seru. Salah satunya barengan sama Farah hari ini akan nemenin kamu sampai jam 2 nanti ya. Selain itu lagu-lagu enak juga masih saya mau lanjut nemenin siangnya sahabat suara nih. Kalau lagi pengen cerita, lagi pengen ngobrol gitu, kamu bisa langsung aja menuju ke live TikToknya Iswara di iswara.network ya. Karena di situ kita lagi ngobrol ngalor ngidul, ngomongin tentang nama, tau-tau ngomongin tentang Indonesia. Penasaran kan kayak gimana? Nah, langsung aja meluncur ke TikTok ya iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi muterin lagu untuk nemenin siangnya kamu, ada Pasto dengan Tanya Hati. Kurang lebih semenit dari sekarang, so stay tune.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kaget, ini ternyata udah hampir jam 12 ya, kurang 8 detik lagi menuju jam 12 siang. Dan sekarang saatnya saya menanti untuk kamu sahabat suara, kita saling sapa via udara. Mau request lagu boleh, kirim salam boleh, absen aja juga boleh. Atau kalau mau yapping-yapping di TikTok lebih boleh lagi. Bisa langsung aja kamu meluncur ke TikTok suara.network atau merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 ya, karena kita akan seru-seruan sampai nanti jam 2.

adalah Peter Pan version. Bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Kita karaokean di lagu ini bentar lagi ya. Kalau lagunya Noah Di Balik Awan, tapi kalau kamu mau tahu Di Balik Layarnya Iswara, bisa langsung aja ke TikTok. Karena sekarang saya masih live di sana ya. Sambil nemenin siangnya kamu sebentar lagi, Noah akan saya putarkan, abis Bara Suara dulu. Terbuang dalam.

Lakukan apa yang kau mau sekarang, sahabat suara ya. Karena hidup ini tak ada artinya, marilah kita buat artinya. Cie. Dan salah satunya dengan mengirim pesan ke Isuara dong. Kayak Nastu yang selalu stay katanya di Isuara, gokil banget ya. Nastu adalah salah satu sahabat suara yang bergabung dari Korea Selatan, dimana dia streaming di sana, lagi kerja di sana Nastu ya. Katanya mau bilang selamat hari Kamis buat penyiarku yang paling manis. Asik deh. Jangan lupa senyum tipis-tipis. Terus katanya Nastu, Far, mau request lagu Lomba Sihir apa aja boleh. Oke Nastu, karena kamu udah kasih pantun yang bagus banget. Gitu, ada sebab akibatnya ya. Terus Nastu katanya mau infoin juga bahwa ternyata nih sekarang ini di Korea Selatan itu pecah rekor panasnya. Suhunya tembus 42,5 derajat Celcius. Aduh, panas banget Nastu di sana. Feels-nya berapa Nastu kalau boleh tahu? Kalau di Jakarta sih ini emang masih dalam musim panas ya. Panasnya juga kadang bikin kulit perih ya gak sih sahabat suara ya, terutama kalau kamu di Jakarta dan sekitarnya. Tapi tadi sempat ada yang mention juga Kalimantan udah selain panas berdebu gitu ya. Jadi kondisinya agak kurang kondusif kalau misalkan mau berkegiatan di luar ruangan tanpa masker. Ada banyak juga yang sudah menghimbau kalau mau kita keluar rumah, intinya berkegiatan di luar ruangan, maskernya pakai dulu deh. Ini selain cuacanya yang panas, terus juga polusi udaranya ya kan yang gak bisa kita hindari. Pokoknya stay safe buat sahabat suara semua ya. Terus juga saya mau menyapa untuk yang bergabung di TikTok. Halo, banyak banget yang gabung di TikTok siang hari ini. Terima kasih loh. Ada yang dari radio menuju ke TikTok. Ini salah satunya Awidia. Di mobil seneng banget nonton live TikToknya. Akunnya di Pontianak. Akunya apa akunnya ini ya? Gak bisa denger. Oh oke, okay. Bisa streaming kok Awidia. Tenang aja. Buat sahabat suara yang agak kesulitan kalau mau nyari frekuensinya Isuara, kamu bisa langsung aja menuju ke browser di handphone kamu. Tinggal diketik aja isuaranetwork.com/streaming. Langsung deh bisa ketemu sama saya siang hari ini ya. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, saya mau putarkan lagu-lagu enak. Dan sebentar lagi kita akan karaokean di lagu ini ya. Di request juga sama sahabat suara yang bergabung di TikTok in football. Ini dia TikTok. Tik-tak, hanya kamu yang bisa ya dari tiket nih. Tik-tak jadinya tuh. Hanya kamu yang bisa, let's go.

bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Potret dengan Bagaikan Langit. Wow, sangat throwback sekali ke 2000-an awal ya, luar biasa. Masih menemani siangnya kamu sampai nanti jam 2, sahabat suara. Saya mau mengingatkan juga buat yang rutin banget bersosial media, jangan sampai kita mudah kemakan sama yang namanya hoax. Karena di tengah kondisi seperti sekarang ya, yang detailnya gak perlu saya kasih tahu lah ya, tiap hari selalu ada berita-berita yang kurang mengenakan gitu terkait dengan negara kita. Ada yang beneran valid, ada yang beritanya tuh dibuat-buat. Ini salah satunya yang lagi rame tuh adalah soal konten demo. Tahu gak sih sahabat suara? Saya sih sebenarnya udah ngeh dari beberapa hari kemarin gitu ya. Terutama nih kalau lagi buka Threads. Jadi di Threads itu lagi rame postingan-postingan baru yang memperlihatkan suasana demo. Sempet sih kepikiran gitu ya, tapi memang kondisinya pada saat saya ngelihat konten itu lagi gak siaran. Jadi saya pikir gak perlu digging terlalu banyak gitu soal kevaliditasannya gitu. Tapi ternyata memang ada beberapa fakta yang muncul bahwa ternyata konten-konten yang bermunculan di Threads baru-baru ini ngomongin soal demo itu adalah video-video lama yang dilakukan benar, memang pernah ada demo ini di bulan Juni lalu gitu. Jadi kayak digoreng lagi gitu loh sahabat suara. Beberapa media konvensional juga mengangkat ini ya, media masa konvensional. Jadi ngomongin tentang hal-hal yang terkait di sosial media beberapa waktu terakhir nih, konten demo rame lagi di sosial media gitu ya. Bahkan Monash University juga meneliti bahwa ternyata ini ada pola nih, ada dugaan pola tertentu untuk menaikkan video lama aksi demo mahasiswa tersebut gitu. Jadi ada seolah-olah ada tujuan tertentu nih yang ingin dicapai, entah itu satu orang atau banyak oknum lainnya gitu ya, yang menggoreng berita ini lagi. Bahkan artis-artis, salah satunya tuh saya tadi sempat lihat Denny Sumargo, itu dia juga sampai bingung sahabat suara, kayak ini tuh beneran gak sih ada demo tapi gak di up sama media-media besar gitu. Jadi kayak seolah-olah dibungkam gitu ya. Kalau setelah ditelusuri, demo-demo yang ada di konten tersebut itu adalah video-video lama, artinya belum terlalu lama di tahun ini juga, tapi bukan di hari yang sesuai postingan itu ada gitu loh. Jadi ini yang kayak gini-gini kita mesti recheck lagi deh sahabat suara, jangan sampai kita jadi kemakan kesel-keselnya gitu ya. Udah mah kita kesel sama berita-berita fakta yang baru-baru ini terjadi, ditambah lagi jangan sampai kita jadi kesel karena penggiringan opini gitu yang sebenarnya tidak terjadi. Pokoknya harus recheck and recheck supaya aman dan nyaman ya ketika kita bersosial media.

Vai main. Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Masih barengan sama Farah Virus yang mau lanjut lagi nih. Menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Halo, ada Ojan di Bandung yang katanya mau request lagu Perunggu dong, Pikiran Yang Matang. Ini Bandung juga minggu-minggu ini siangnya lagi panas banget, tembus 30 derajat lebih. By the way, Kak, baju lorengnya keren katanya. Jadi siang ini, sahabat suara, saya tuh lagi menggunakan baju kemo ya, loreng-loreng gitu. Pas tadi dari rumah sih saya pede banget nih, kayak, wih, keren nih outfit aku, kayak army-army US gitu kan. Terus pas tadi live TikTok ada yang bilang, Kak, aku kaget kirain perwakilan Kopdes. Oh iya juga ya. Walaupun itu aku juga seneng pas dibilang gitu, cuman agak shock aja. Tapi ya, keren lah pokoknya, semua ternyata memang punya preferensinya masing-masing. Makasih loh atas responnya ya sahabat suara ya. Buat yang di TikTok juga terima kasih. Tuh ada yang mau request lagu, silakan langsung aja drop di kolom komen ya. Tadi juga ada yang katanya mau kirim salam nih dari Zira Kurniawan, mau titip salam buat adik Linda Kurnianti. Katanya kalau sekarang lagi dengerin nih suara, cepet pulang ya ibu lagi sakit. Waduh, semoga cepet sehat ya. Atau bisa di WhatsApp mungkin lebih cepet jadinya ya, pesannya nyampe Zira Kurniawan. Tapi terima kasih, semoga adiknya lagi dengerin nih suara juga, jadi pesannya bisa tersampaikan. Buat sahabat suara yang pengen juga saling sapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung aja melipir ke 0816-114-1014. Atau kalau mau ke TikTok juga, let's go banget ya, ke iswara.network. Satu lagu, kita akan karaokean sebentar lagi dari Juliet, Bukannya Aku Takut, semenit dari sekarang. Don't go anywhere, stay tuned.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye, Pak.
2: Kucek. Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh, punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Fruit tang lagi.
4: Fruit tang itu fruit.
2: Fruit tang bukan
3: bukan.
2: Fruit
3: tang.
2: Salah, fruit salah, salah. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Ape? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Ii. Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
3: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
3: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus?
3: Mata.
2: Ai.
3: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
3: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus kalo bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
3: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Think. Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
2: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota-kota lain, dan juga negara-negara lainnya di luar Indonesia yang sekarang sedang mendengarkan ini suara. Hai, selamat siang lagi ya. Satu jam kebersamaan kita. Ini sebentar lagi saya bakal ngobrol berangan sama salah satu penyanyi wanita yang baru saja merilis karya terbarunya. Namanya Dominique Adadia. Seperti apa nanti lagunya, cerita di balik lagunya, langsung aja nanti kamu dengerin obrolan kami di siang hari ini. Ya, setelah beberapa lagu dulu yang mau saya lanjut mainkan nih untuk temenin siangnya kamu. Salah satunya ada lagu ini, Malik and Essentials, The One.

0: Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, di jam ini kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja merilis lagu. Ini catchy banget dan sudah ada di studio. Kalau misalkan kamu kepoin live TikToknya Suara, udah bisa melihat visualnya secantik apa. Kita langsung aja ngobrol bareng sama Dominic Adadias. Hai. Apa kabar Dominic?
1: Hi, I'm good.
0: Fresh banget ya siang hari ini, luar biasa loh. Congrats ya atas perilisan lagu terbaru kamu yang catchy sekali.
1: Wow.
0: Tapi sebelum ngebahas tentang lagunya kamu, boleh gak sih kita throwback sedikit?
1: Boleh.
0: Ke masa-masa kamu baru mau memulai berada di industri musik, itu ceritanya gimana sih Dominic?
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu aku juga bingung ya jawabnya, karena aku tuh nyanyi udah dari kecil banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari bocil aku udah kayak sebelum TK kayaknya ya di rumah.
0: Serius?
1: Gue tuh korban ini ya, mama yang kayak
0: oh ambisnya ayo, nyokap
1: semua les semuanya lomba
0: gitu.
1: Iya,
0: dari itu sebelum, dari kamu kecil.
1: Dari sebelum iya dari kecil, dari sebelum masuk sekolah gue.
0: Oh,
1: wow.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terus aku korban ambis, tapi aku bersyukur korban ambis ya daripada enggak ya.
0: Karena enggak tahu hasilnya nanti. Hasilnya kan lo udah ada nih, bisa dilihat ya.
1: Terus akhirnya kalau yang kayak professionally with label itu kayak baru aku tuh signnya 2024.
0: Okay.
1: Dan debutnya di 2025.
0: Nah, gitu. Kalau ngomongin tentang dari awal tuh nyokap udah ambis banget kamu diarahin ke entertain, tuh spesifik nyanyi kah atau masih lebar scoop-nya?
1: Sebenarnya mungkin karena aku suka udah suka nyanyi tuh dari bocil ya, nyanyi-nyanyi mulu gitu kan. Ya udah nyanyi udah pasti gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak yang lain-lain.
0: Model-model juga.
1: Oh iya, udah pasti dong.
0: Ya. Itu kayaknya paketnya
1: semua,
0: ya.
1: Itu paket lengkap ya. Yang mana yang gua enggak mau, yang udah buang gitu.
0: Okay.
1: Jadi ternyata yang aku suka tuh
0: nyanyi. Gitu. Terus di SD juga sama SMP. Terus maksudnya gini, kamu pernah punya band-bandan kah atau seperti apa tuh?
1: Ada. Iya.
0: Ada. Kayaknya udah pasti ya.
1: Kayaknya itu pasti ya. Kayak tuh ini apa fase-fase anak-anak yang rebel cari duit gitu.
0: Oh,
1: ya. Rp100.000 kan dulu ya, bocil kan SMP SMA boleh.
0: Oh ya, kamu iya. SMP SMA tuh
1: iya,
0: udah bisa menghasilkan?
1: Iya dong. Dan,
0: oh keren.
1: Butuh duit ya. Kan buat jajan ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus aku sama teman-teman aku bikin band. Awalnya cuma manggung-manggung di sekolah doang. Kalau lagi ada acara doang.
0: Ya biasa kan pensi ya.
1: Iya, panggilan-panggilan sekolah doang ya.
0: Terus
1: sama lo kayak ikut lomba kali ya? Ikut lomba luar gitu.
0: Ikut lomba akhirnya menang dapat hadiah
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, paling cuma 300.000 bagi berempat berlima.
0: Tapi kan udah seneng pasti kan.
1: Seneng banget dong.
0: Oke, okay. Dari dulu vokalis udah.
1: Vokalis. Karena gua enggak bisa apa-apain ya selain bernyanyi ya.
0: Itu vokalis itu bukan satu hal yang ini, bukan cuma loh itu. Kalau enggak ada vokalis tuh apalah, ada sebuah band ya.
1: Benar.
0: Kan?
1: Benar.
0: Nah, terus habis gitu kamu SMA selesai kuliah.
1: Kuliah. Selesai. Aku baru lulus tuh tahun lalu November.
0: Oke, okay. Kamu kuliah ngambil apa jurusannya?
1: DKV,
0: oh anak
1: iya.
0: Desain komunikasi visual,
1: iya,
0: keren.
1: Yang ini ya, kalau kalian lihat di jalan-jalan ada poster, nah itu harusnya gue tuh.
0: Tapi dari kuliah ini memang kamu yang mau kah atau seperti apa ngambil DKV?
1: Jujur iya, dan aku sedikit menyesal ya karena berat banget.
0: Enggak, sebenarnya berarti kamu jiwanya tuh ke seninya tuh yang kayak DKV gini?
1: Lumayan, aku emang suka. Aku
0: okay.
1: Emang suka ngedesain. Aku suka ngedesain gitu-gitu. Terus akhirnya kayak decide, plan B kali ya. Maksudnya kalau misalnya gue gak berhasil ngapa-ngapain, gue setidaknya bisa kerja kantoran gitu kan.
0: Oh iya, make sense.
1: Ngedesain okay. Kayak apa kayak yang menyenangkan gitu. Akhirnya masuk deh, desain.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Dan menyenangkan gak?
1: Kalau gak dipaksa
0: apa, nirmana ya?
1: Aduh, benci banget gue.
0: Aduh, fase-fase itu ya guys.
1: Gila.
0: By the way, ini buat yang lagi nonton di TikTok, hai, selamat siang sahabat suara ya.
1: Hai.
0: Selain nemenin kamu di on air, masih live TikTok di suara.network. Dan buat yang punya pertanyaan mau disampaikan ke Dominic, bisa langsung aja drop di kolom komen, nanti kita bacain ya.
1: Yes.
0: Terus kemudian dari kamu kuliah beres, itu nyanyi masih terus dijalanin atau gimana tuh Dominic?
1: Nyanyi, jujur pas kuliah agak anggot-anggotan ya.
0: Oke, okay. Itu belum join di label?
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Cuma aku tuh sebelum kuliah, aku lumayan aktif ngover-ngover di IG, di TikTok gitu.
0: Okay.
1: Jadi dulu tuh aku anggapannya kayak artis cover gitu lah. Terus akhirnya aku kuliah ternyata enggak punya waktu ya. Gila banget.
0: Gila, DKV kan padat banget.
1: Padat banget.
0: Tidur aja syukur ya, bisa tidur syukur ya.
1: Aduh, puji Tuhan itu bisa tidur ya. Kalau lagi gak bisa ya udah, ya makan tuh pilihan lu sendiri kan.
0: Biasanya temennya mau kopi tuh anak-anak di kafe ya.
1: Iya,
0: asam
1: aduh,
0: lambung.
1: Terus akhirnya ya udah setelah udah mau lulus, akhirnya kayak ah kayaknya bisa sih udahan kalau mau ini lagi,
0: mau serius dinyanyi
1: mau
0: nih gitu,
1: nyanyi, okay, content creating lagi gitu.
0: Terus sampai akhirnya join di label tuh gimana prosesnya, di approach kah atau gimana?
1: Awalnya di approach, tapi lucunya tuh aku waktu itu kan mau magang, jadi udah semester akhir-akhir tuh aku mau magang. Nah, A&R aku tuh, A&R label aku tuh ngasih tahu, emang gak join di label nih anak perusahaannya Naga Suara lah, okay, gitu kan, kayak menarik banget ya. Tapi aku bilang kayaknya aku nggak bisa sih kak, soalnya aku mau magang abis ini, bakal sibuk banget. Terus mereka kayak, gimana kalau kalian, kamu magang aja di kita dulu gitu. Akhirnya magang, dibantuin. Terus kayak ya udah, akhirnya kita kayak barter gitu, lu magang di gua, lu sign di gua gitu.
0: Okay. Gitu, berarti pas sembari magang udah sign tuh, apa nunggu beres kamu magang lu?
1: Pertengahan.
0: Nah, tapi proses magangnya udah berjalan dulu.
1: Udah berjalan. Oh. Terima kasih loh, dibantuin loh gue.
0: Emang jalan Tuhan gak ada yang tahu ya?
1: Iya benar, tapi lucu banget sih itu, okay, seru banget.
0: Nah udah abis dari situ baru creating, mulai bikin lagu, nulis lagu gitu.
1: Iya, itu sambil jalan tuh workshop-workshop gitu. Jadi kadang gue pas lagi magang gitu kayak ditarik, workshop dulu ya kita.
0: Ya, jadi gak apa-apa secara sih, concern agak terpecah ya.
1: Iya,
0: ada gitu, sisi dari jadi anak magang, ada sisi jadi artisnya,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, tapi seru sih.
0: Oke, wow. Dan karyanya dari Dominic ini udah Sahabat Suara bisa nikmati di seluruh DSP ya.
1: Yes.
0: Abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dominic, jangan kemana-mana. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, kita sekarang lagi live TikTok. Buat yang mau ngobrol-ngobrol, bertanya, bisa langsung drop di kolom komen iswara.network ya. Satu lagu dulu nemenin siangnya kamu dari Nona dengan Honk.

0: Surabaya. Siang ini kita masih bareng sama Dominic Adadias yang baru saja merilis karya, di mana lagu ini sudah bisa kamu nikmati ya, berjudul Fokusku Kedile.
1: Iya, benar, aneh ya.
0: Keci banget itu. Aneh. Maksudnya kayak memo bikin orang jadi keinget gitu loh. Memorable ini
1: judulnya. Kedile gitu ya.
0: Kedile. Itu tadi sempat kamu cerita juga bahwa akhirnya sembari kamu magang, kemudian kamu sign juga sebagai artis dari label kamu yang sekarang ini. Terus sampai proses buat lagu dan bisa dirilis, dinikmati sama semua sahabat suara tuh gimana tuh ceritanya, Dominic?
1: Ceritanya? Jujur ya, Fokusku Kedile ini agak lucu sih. Karena waktu itu kan kita kayak mikir R&B kan banyak ya.
0: Kamu emang suka R&B? Genrenya?
1: Aku emang suka R&B 2000-an, aku tuh suka kayak
0: Mio. Oh, pantes. Oke. Terus ini benar-benar terlihat banget dari music video kamu. Tadi iya, pas kan? Aku nonton, dia
1: gitu ya.
0: Konsepnya early 20s
1: yes.
0: Ya. Oke, terus.
1: Aku suka banget. Playlist aku sampai sekarang masih 2000-an.
0: Masih putarannya itu ya. Terus
1: iya, terus akhirnya kayak kita coba deh bikin yang kayak gitu-gitu, tapi agak beda dikit kali ya. Terus waktu itu aku tuh lagi kangen banget sama New Jeans. Nah, terus kita kayak New Jeans bikin kali ya yang mirip-mirip New Jeans gitu ya. Karena kan kita pada suka banget kan, kangen banget nih.

0: susah.
1: Agak niche ya. Niche banget ya. Terus kayak itu hampir aja gak dirilis karena terlalu niche.
0: Oke.
1: Kayak agak susah kalau di Indonesia ya, karena gak terlalu familiar kan ya di di Indonesia gitu kan. Tapi gak ada lagi. Yaudah itu dulu deh, karena belum workshopin lagu lain gitu loh. Terus yaudah, oke kita ini deh. Kita yang bikin mah suka ya.
0: Karena tapi, kan ya udah sepakat nih mau kemana
1: iya,
0: arahnya
1: enak nih,
0: gitu
1: enak,
0: kan.
1: Enak. Masih kasih ke orang, gimana ya ini nanti ya promonya ya.
0: Kurang familiar nih gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, promonya gimana ya. Terus akhirnya ya udahlah berjalan aja kita lempar aja gitu kan. Pas lempar, ternyata pas rilis, banyak yang suka banyak gitu. Okay. Kayak ini fresh banget gitu. Kayak oh ya oke, berarti banyak yang suka ya, yaudah good. Oke, jalan lah akhirnya. Banyak yang streaming gitu.
0: Oh jadinya ini tuh sebenarnya project alter egonya kamu juga bisa dibilang gitu ya. Karena kan kamu mau yang kayak referensi dari salah satu musisi atau band atau tadi girl band yang udah lama kamu gak denger. Bikin yuk gitu kan.
1: Iya.
0: Terus sebenernya, cara lirik gimana tuh prosesnya?
1: Kalau lirik kita jujur nyari-nyari TikTok ya, karena waktu itu udah kayak aduh bingung banget deh mau ngapain lagi ya, apalagi ya yang diceritain gitu kan, lagi gak ada apa-apa gitu di hidup gitu kan.
0: Gak ada yang gebrakan apa nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya kan musisi gitu ya butuh gebrakan ya, tapi kita lagi gak ada gebrakan apa-apa nih bareng-bareng kayak apaan lagi ya, cari TikTok ternyata banyak yang ini lagi ngomongin love language seperti itu. Terus akhirnya kayak aku sama salah satu yang bikin lirik dan komposing juga namanya Mandy Robbins, itu juga penyanyi dia. Nah itu kita kayak, kita kan ada pasangan ya, pasangan kita love language apa sih? Terus kita sama-sama act of service gitu kayak apa-apa tuh nggak pernah di apa ya, nggak perlu diminta tuh udah dilakuin gitu. Terus kayak iya so sweet ya kayak gitu ya, bikin kayak gitu kan. Terus akhirnya ini kali ya, lucu kali ya kalau love language act of service. Terus akhirnya kita bikinlah jadi lagu itu, jadi kayak
0: ide
1: pertemu sampai midnight text semua aku suka lah gitu kan. Jadi kayak adore someone yang nggak perlu diminta tapi apa sih ngasih terus gitu loh, karena dia sayang sama kita gitu.
0: Terus pertimbangan judulnya jadi fokusku ke delay itu gimana tuh?
1: Jadi karena ini ya, sebenarnya tuh gue emang rada-rada aja sih waktu itu bikin lagunya, bikin lirik itu kayak gue sih kalau kadang kalau dikasih sesuatu tanpa gue minta gue jadi kayak nggak fokus ya, jadi kayak lihat orangnya kayak
0: Nira, jadi speechless gitu,
1: speechless
0: beberapa
1: gitu.
0: Saat.
1: Wow, gitu kan? Ini cowok gue, gitu kan? Wow, ya itu. Jadi akhirnya kayak
0: fokus amazed
1: aku,
0: gitu ya.
1: Fokus aku nggak fokus gitu. Apa sih fokus aku nggak fokus ya? Fokusku ke delay gitu lah. Akhirnya nggak jelas aja gue waktu itu. Apa ya fokusku ke delay? Aneh banget. Tapi kayak, lucu ya gitu.
0: Lucu emang lucu, ini catchy sih. Maksudnya ear catchy. Yeah. Fokusku ke delay. Apa pesawat? Apa gimana gitu?
1: Betul.
0: Kan?
1: Okay. Itu banyak di YouTube banyak yang bilang kedelai. Apa sih? Kok kedelai?
0: Salah. Ejaannya juga beda kali. Ya kan.
1: Beda kalau
0: pakai i, pakai y kali.
1: Tapi
0: nggak
1: kaget banget
0: gitu
1: ya. Kayak ya kedelai udah deh.
0: Gitu. Dari situ. Nah tapi ternyata begitu dikasih tahu ke tim itu ada sempat ada sedikit keraguan.
1: Iya. Akhirnya kayak yaudah deh.
0: Tapi ya udah bisa dinikmati anyway dan orang pada seneng aja ya. Keren banget. Dan ini sekali lagi sahabat suara udah bisa nikmati ya di seluruh DSP kesayangan kamu nih. Mungkin sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Farah Fairuz mau puterin lagu dari Andin Moving On. Mungkin sambil juga bisa kamu kepoin lagu dari Dominic ya, search aja langsung di DSP. Habis ini kita akan lanjut ngobrol lagi, jangan kemana-mana, stay tune.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Kamu sangat berarti.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Balik lagi bareng gue Dom dan Farah di Nongkrong Bareng.
1: Yeay, gokil Dom, unik Dom, Dom.
0: Oh iya, seru banget gue.
1: Aduh, luar biasa. Apakah setelah ini dia toto jadi penyiar radio?
0: Seru
1: dinantikan
0: loh
1: aja sahabat suara ya, iya kan?
0: Karena gue kayaknya kalau ngomong 10.000 kata ya per hari.
1: Nah itu cocok, itu udah memenuhi salah satu syaratnya ya. Siapa tahu abis ini ya sahabat
0: siapa
1: suara. Tapi
0: ya,
1: sekarang Dominic mau ngasih tahu dulu karyanya dia yang sudah bisa kamu dengarkan, berjudul Fokusku ke Delay. Jadi ternyata itu ceritanya tentang
0: love language.
1: Love language, yes, gitu ya. Kayak amazed sama pasangan,
0: yes.
1: Ini kayak lagu apresiasi buat ke pasangan juga, yeah, berarti ya.
0: Bener.
1: Nah pas lagu ini udah jadi, kamu kasih dengar ke pasangan kamu, gimana respon dia?
0: Ketawa-ketawa dia. Ini ketawa-ketawa sih kayak, ini aku beneran.
1: Yeah, yeah. Salting-salting gitu ya.
0: Iya, yeah, biasa lah.
1: Aduh, luar biasa. Yes, emang biasanya kalau pisces-pisces tuh sering bikin salting orang ya?
0: Iya dong.
1: Langsung bawa pisces gitu sahabat suara, mentang-mentang sama zodiaknya.
0: Ya,
1: Tapi ini, by the way, ada titipan games dari produser saya ya. Dimana dong bisa langsung menjawab secara jujur. Ya walaupun kita juga gak tahu kamu jujur apa enggak. Tapi kita harap ini kamu jujur ya. Ada beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab.
0: Okay,
1: sambil sahabat suara juga, selain kamu bisa dengerin di on air, sekali lagi kami sekarang, saya ini lagi live TikTok ya. Jadi bisa muncul ke isuara.network. Kita akan mulai gamesnya yang pertama. Siapa orang pertama yang biasanya kamu chat saat lagi seneng banget atau dapat kabar baik?
0: Cowok gue.
1: Itu udah number one tuh.
0: Udah number one. Gue apa-apa dia lagi ngomong.
1: Sekarang gitu ya.
0: Gue lagi apa ya, gue lagi aduh kebelas lagi. Ah itu ngomong juga tuh. Gue apa aja dia, gue ngomong apa aja deh.
1: Kayak kadang-kadang oversharing ya.
0: Oversharing jujur.
1: Oke, next. Kalau lagi suka sama seseorang, kamu tipe yang langsung kasih kode atau justru nunggu dia duluan? Aku yang jawab sebagai Pisces. Nunggu dia duluan ya gak?
0: Iya. Gak usah ditanya, valid.
1: Pisces valid. Pisces geng.
0: Bener.
1: Ya, ini kita gak ngomongin Pisces doang, bisa jadi hampir semua perempuan kayak gitu kali ya.
0: Iya.
1: Apa gak juga ya?
0: Iya, tapi kalau aku udah gemes banget baru ngomong kayak, banget gitu kan.
1: Okay.
0: Kayak udah gue aja lah gitu.
1: Iya. Mungkin posisi itu terjadi ketika kamu ngelihat peluangnya juga udah ada ya kan.
0: Iya, bener.
1: Pasti kayak kamu ngerasa sebenarnya dia kayak suka dia sama gue. Yaudah deh,
0: iya,
1: kita omongin aja kali ya.
0: Bener.
1: Berarti kita hampir sama ya kan.
0: Iya.
1: Coba
0: dong
1: deh sahabat suara, sama gak nih yang cewek-cewek,
0: ayo,
1: lagi dengerin. Kalau misalkan kamu suka sama seseorang, kamu tipikal yang confess gitu ya, mengakui atau kayak
0: nunggu dulu,
1: justru nunggu sampai si orang ini ngerespon. Boleh sampai sharing juga ke WhatsApp 0816 114 1014 ya. Sambil lanjut lagi kita gamesnya. Kalau ada seseorang yang bikin kamu fokusnya ke delay, lebih milih ketemu langsung atau video call semalaman? Kamu tipikalnya yang kayak better ketemu atau kayak gak apa-apa video call?
0: Karena gue tuh dulu berangkat dari orangnya LDR 2 tahun setengah ya. Jadi awalnya mungkin kayak video call dulu gak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ketemu mah ketemu lah.
1: Ini hubungan yang terbaru apa yang sudah lalu?
0: Terbaru
1: yang LDR
0: dong.
1: Oh yang ini yang sama yang sekarang LDR 2,5 tahun.
0: Yes.
1: By the way, Dom ini hubungan sama pasangannya sekarang udah 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Ih, gokil.
0: Pisces,
1: semoga,
0: guys.
1: Dia langsung gitu, Pisces guys.
0: Kalian kalau cari pasangan yang Pisces.
1: Karena setia,
0: setia.
1: Walaupun bikin sakit hati ya kadang.
0: Iya. Tapi kalau cari yang selamanya itu lama, ya itu ya Pisces ya guys.
1: Bukan sakit hati, lebih ke apa tadi namanya?
0: Lemes aja sih.
2: Gedekin.
1: Ya ampun, gedekin katanya. Emang iya sahabat suara.
0: Tapi kita imut.
1: Oke, terakhir nih. Harus jujur ya. Sekarang lagi ada seseorang yang bikin fokusnya ke delay banget gak? Ya ini mah gampang, pasti ya, jujur dia.
0: Cowok aku ya, elah. Ya.
1: Selain
0: aku,
1: cowok kamu?
0: Kucing aku boleh gak?
1: Ada juga kucing.
0: Aku lagi ini, baru nambah kucing baru, satu, ngambil di jalan.
1: Oh ya, oke.
0: Jadi kasihan gitu.
1: Kamu rescue.
0: Iya, dia kayak ke rumahku terus, terus kayak yaudah lah. Yaudah masuk sini, masuk.
1: Jadi,
0: udah mau dia.
1: Jadi kucing kamu sekarang udah ada temennya ya?
0: Iya, ada dua.
1: Wow, luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Dom ya. Ngomongin tentang karya terbarunya. Sahabat suara jangan kemana-mana. Satu lagu dulu untuk nemenin siangnya kamu. Kita karaokean bareng Zigas, Sahabat Jadi Cinta.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih dengerin ini suara barengan sama Farah dan Dominic, sahabat suara ya. Yang baru saja merilis single terbaru berjudul Fokusku ke Delay. Yes. Ini music videonya kan kece banget ya. Kamu melibatkan salah satu TikTokers yang suka berjoget-joget, siapa namanya? Mulyadi.
1: Mulyadi yang
0: nah,
1: berkutang itu.
0: Itu gimana pertimbangannya Dominic? Kayak ya gue ajak dia deh nih ya buat music video gue. Itu gimana tuh ceritanya?
1: Sebenarnya itu tim kreatif aku sih sama head aku kayak, ih kenapa ya yang bikin gak fokus ya orangnya, apa ya gitu kan. Ada dua kandidat, terus kayak salah satunya itu Mulyadi itu. Terus kayak kita kayak, wah gila sih, ini sih gak fokus banget sih pasti.
0: Pas proses penggarapannya kondusif gak? Enggak pasti, kamu ketawa?
1: Ketawa banget, dia tuh bener-bener yang kayak jogetnya di luar syuting juga joget dia. Gue kayak, wow ini orang semenggeliat itu Jir. Kayak wow keren banget, tapi seru banget orangnya.
0: Tapi ada yang satu frame bareng dia gak?
1: Ada, banyak.
0: Terus kamu nahan ketawa dong?
1: Lumayan.
0: Apa aman aja?
1: Aman sih tapi. Tapi dia lucu banget, bener-bener lucu banget. Terus dia kayak orangnya humble banget sih. Dan jago banget ngedance. Dia tuh lulusan seni tari atau kalau gak salah.
0: Oh gitu, pantesan lulus banget ya. Skrupnya kendor banget tuh.
1: Skrupnya kendor banget. Ini nyoy-nyoy gitu. Lucu banget, keren banget.
0: Oke, kalau misalkan sahabat suara penasaran bisa langsung dikepoin kayak ke YouTube ya.
1: Yes.
0: Ada Dominic ada Dias nih, Fokusku ke Delay official music video yang udah bisa kamu nikmati. Benar-benar luas banget ya. Tapi by the way dalam waktu dekat adakah panggungan atau upcoming project yang bisa di-share ke sahabat suara Dominic?
1: Abis ini aku ada single terbaru.
0: Wih, mantap banget.
1: Ini ya, tolong di
0: nantikan.
1: Karena ini seru banget sih.
0: Okay.
1: Lagu yang baru ini seru banget.
0: Secara genre apakah sama atau justru berbeda? Kalau boleh di-spill.
1: Masih pop R&B sih. Okay. Cuma lagi gak New Jack Swing aja. Kalau yang ini kan Fokusku ke Delay ini New Jack Swing.
0: Oke, okay. Jadi tapi benang merahnya masih R&B yang cool. Kita nantikan, mungkin nanti juga sahabat suara bisa kepoin ke sosial media kamu ya. Untuk kesehariannya di mana bisa diaksesnya, Dominic?
1: Di Dominic Athadias di TikTok aku, di IG aku semuanya sama, YouTube aku juga sama Dominic Athadias. Kalau susah, nih aku spellin ya. Dominique. Pakai Q ya, bukan pakai C. Kalau C cowok biasanya, kalau Q cewek. Ini gue kasih tahu nih ya. Dominic Athadias, Athadiasnya susah ya, tapi ingat aja Idul Adha gitu.
0: Adha. Oh wow, gitu. Okay. Bisa langsung di kepoin ya. Dominic, thank you ya udah main ke Iswara.
1: Thank you so much.
0: Dinantikan karya berikutnya, ditunggu kedatangannya lagi buat sahabat suara, biar makin afdol siang harinya. Langsung aja kita dengerin nih satu lagu dari Dominic Athadias, Fokusku ke Delay. Enjoy.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu kan. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Gitu. Aduh, cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Tenanglah, nafas dan hembuskan perlahan.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: 9,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: 89,7 FM Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta kali ini. 3 orang ormas ditangkap usai melakukan upaya penyerobotan ruko. 3 anggota organisasi kemasyarakatan atau ormas berinisial AA, SL, dan NH diamankan polisi setelah melakukan upaya penyerobotan rumah toko atau ruko milik warga di kawasan Jalan Kruka Utara, Nganggelrejo, Surabaya pada Rabu 5 Agustus. Ketiganya diduga berupaya mengambil alih bangunan dengan mengatasnamakan kepentingan tertentu. Menindaklanjuti kejadian tersebut, polisi langsung mengamankan para pelaku beserta sejumlah barang bukti dan hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kepolisian juga menegaskan akan menindak tegas segala bentuk penyerobotan maupun tindakan yang merugikan hak kepemilikan warga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the new XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat New XL7 dan Fronx Kuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara New XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1 juta

0: nikmati promonya. Lifebolt, life more. UMC Suzuki, teman berkendara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: pada ajang Taipei International Choir Competition atau TICC 2026 yang digelar di Taiwan. Dua penghargaan tersebut diraih pada kategori Female Choir dengan skor 89,83 dan Contemporary Music dengan skor 88,62. Berkat capaian tersebut, Liebel's Voice Youth Choir juga berhasil melaju ke babak Grand Prix bersama para finalis terbaik dari berbagai negara. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan dan kualitas pelajar Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus mengharumkan nama bangsa melalui bidang seni.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kota Surabaya menjadi daerah dengan jumlah rekening dan nilai simpanan tertinggi. Kota Surabaya menjadi daerah dengan jumlah rekening dan nilai simpanan perbankan tertinggi di Jawa Timur hingga triwulan 2 2026. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, jumlah rekening di Surabaya mencapai 11,83 juta dengan total simpanan sebesar 435,93 triliun. Data ini disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya yaitu Bapak Bambang S. Hidayat dalam kegiatan media gathering Jawa Timur di Pasuruan pada Rabu 5 Agustus. Tingginya nilai simpanan tersebut dinilai mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus tumbuh serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan di Kota Palawan.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai, ya, no kok, bye. Bye, bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Pemakaman umum Keputih akan diperluas. Pemerintah Kota Surabaya mulai melakukan perluasan tempat pemakaman umum atau TPU Keputih dengan menyiapkan blok pemakaman baru bagi warga muslim maupun non-muslim. Perluasan tersebut diawali dengan penertiban sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas aset milik pemerintah seluas sekitar 1.800 meter persegi pada Senin 3 Agustus. Lahan yang telah diamankan itu akan dikembalikan sesuai fungsinya sebagai fasilitas pemakaman guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan lahan makam di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan proses penataan dilakukan secara bertahap agar kebutuhan fasilitas pemakaman masyarakat tetap dapat terpenuhi.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Warga terpeleset di lokasi proyek drainase. Pemerintah Kota Surabaya memberikan sanksi kepada kontraktor proyek drainase di Jalan Ngemplak Sambikerep setelah seorang warga dilaporkan terpeleset di lokasi pekerjaan. Insiden tersebut diduga terjadi akibat material sedimentasi yang belum dibersihkan sehingga membuat permukaan jalan menjadi licin dan membahayakan pengguna jalan. Menindaklanjuti kejadian itu, Pemkot Surabaya menjatuhkan surat peringatan atau SP1 kepada kontraktor, meminta perbaikan sistem pengamanan di area proyek, serta menegaskan bahwa setiap pelaksana proyek wajib mengutamakan keselamatan warga selama proses pekerjaan berlangsung. Wah, semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya, sahabat suara. Menurut kalian nih, langkah apa yang paling penting dilakukan kontraktor agar proyek pembangunan tetap berjalan tanpa membahayakan keselamatan warga?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: yang sebelah situ.
1: Sorry Pan, tadi coba koreksi.
0: Tapi yang benar dong.
2: Oke, lanjut dong.

0: Presiden 2026. Langkah Persebaya Surabaya menuju final Piala Presiden 2026 menjadi perjalanan yang penuh makna bagi bajul ijo. Setelah berhasil melewati berbagai pertandingan dengan hasil positif, Persebaya kini kembali memiliki kesempatan tampil di partai puncak. Final kali ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Persebaya untuk menebus kegagalan pada Piala Presiden 2019 saat harus mengakhiri turnamen sebagai runner-up. Dengan persiapan yang lebih matang dan semangat yang tinggi, Persebaya bertekad menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk meraih hasil terbaik. Wih, sahabat suara, kalian udah punya prediksi skor untuk laga final Persebaya nanti nggak?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: @iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ariana Grande memutuskan hiatus usai tur konser. Penyanyi internasional Ariana Grande mengumumkan akan mengambil masa hiatus dari aktivitas publik setelah rangkaian konser Eternal Sunshine Tour berakhir. Keputusan tersebut telah direncanakan sejak lama sebagai bentuk upaya untuk beristirahat dan menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas selama beberapa tahun terakhir. Ariana juga menegaskan bahwa langkah ini bukan diambil karena tekanan publik atau isu yang belakangan berkembang, melainkan sebagai kesempatan untuk memulihkan diri sebelum kembali berkarya. Meski akan rehat dari sorotan publik, Ariana memastikan akan menutup tur konsernya dengan penampilan terbaik untuk para penggemar. Sahabat Suara, kalau diberi kesempatan menyaksikan konser Ariana Grande sebelum dia hiatus, lagu apa yang paling pengen banget kalian dengar?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok

Setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Win Betawin adakan fan meeting di Jakarta. Aktor asal Thailand Win Betawin sukses menggelar fan meeting bertajuk Just You and Win di Balai Kartika Expo Center Jakarta pada Sabtu 1 Agustus yang dipenuhi berbagai momen hangat bersama para penggemarnya. Selama acara berlangsung, Win tidak hanya menampilkan penampilan spesial dan berinteraksi melalui berbagai permainan, tetapi juga membuat suasana semakin akrab dengan menyapa penggemar menggunakan panggilan sayang. Ia bahkan turun langsung mendekati para penggemar di berbagai area venue, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih dekat dan berkesan. Kehangatan yang ditunjukkan Win mendapat sambutan meriah dari para penggemar yang telah lama menantikan pertemuan tersebut. Sahabat Suara, kalau kalian punya kesempatan bertemu langsung dengan Win Betawin nih, kira-kira pesan apa yang paling ingin kalian sampaikan ke dia?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya?

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada gue Beril di sini nemenin lo yang lagi di mobil, yang di perjalanan pulang, yang masih lembur di kantor, atau yang udah rebahan sampai rumah. Selamat malam semuanya. Absen-absen dulu yuk, seperti biasa di jam pertama kali gue siaran ini, gue pengen ngajakin lo untuk kayak ya update aja lagi ngapain, lagi sama siapa. Jalanan macet apa enggak, traffic info, anything ke WhatsApp ya 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

seasons, everybody. Agustus nih, sahabat suara. Asyik, asyik, asyik, asyik. Leo, mana suaranya, Leo?

0: sosok yang berani, dan gue minta lo berani update juga posisi sekarang lagi mana dan lagi pada ngapain nih Gilan ya. Ada Heru. Wih, halo Heru. Wah, fotonya keluarga bahagia sekali di WhatsApp-nya ya. Semoga bahagia terus keluarga. Amin, amin, amin, amin. Malam Beril absen dulu seperti biasa OTW Sunter Ciledug. Posisi di Tomang, padat merayap. Tomang ye. Dari namanya tuh kayak ini tuh daerah tuh brr gitu. Kayak serem banget gitu. Padat sekali. Hati-hati di jalan ya, Heru. Ada VN juga masuk nih dari yang udah langganan banget, sering banget update-update. Ready. Tuh kan, kagak keputar lagi suaranya. Nih liat nih.
1: Malam, Meryl.
0: Malam.
1: Gue ready.
0: Ya dong.
1: Masih di jalan.
0: Masih di jalan.
1: Untuk anak-anak.
0: Dari mana malam-malam?
1: Mau kasih info aja sih tadi perjalanan dari Harmoni sampai ke Alam Sutra macet.
0: Wow, berapa jam?
1: Sekarang gue baru keluar dari tol sih. Gue mau request lagu dong.
0: Apa tuh? Untuk
1: kerja tantri ya. Terima kasih, Beril.
0: Reds, lu gak bosan apa Reds? Request itu lagi Reds, gue sampe notice loh. Nanti gue cariin ya. Thank you lah update-nya by the way. Semoga bisa cepat sampai rumah. And ini ngomongin Agustus, BTW masih ditunggu ya yang lain ya, yang pengen titip salam atau pengen update-update kayak Reti dan Hero tadi, monggo. Ini kan bulan Agustus, bulannya Leo, dimana zodiak-zodiak Leo ini tuh orang yang dominan, sering digambarin sebagai sosok yang berani, percaya diri. Wih,

Ada yang berani apa misalkan di Dufan naik wahana yang cukup ekstrim gitu. Mungkin ada juga orang yang santai megang ular. Gue takut banget ular. Gue heran ya teman-teman gue. Gue sampai saking takutnya ular, ada teman gue yang dia memang pecinta reptil. Gue itu kan kalau lihat video ular kan pasti kaget ya. Apapun yang berbau ular gue kaget gitu. Suatu hari dia instastory lagi ngasih makan ularnya pakai tikus. Langsung gue mute. Gue mute instastorynya dan sampai sekarang gue gak bisa liat instastory dia karena emang gue mute. Gue gak mau melihat video-video ular itu lah, gue takut banget. Tapi sekarang gue pengen tahu dari lo sahabat suara, hal apa sih yang berani lo lakuin tapi orang-orang sekitar lo tuh malah takut? Gue di rumah gue kayaknya yang berani sama cicak tuh gue doang. Keren kan gue, laki gue. Tenang aja, tenang. Ini gue ambil cicaknya. Yes. Padahal kayak ya udah sih cicak doang. Tapi jawabannya gue yakin bakal macam-macam. Lo di misalkan orang-orang di rumah lo pada takut sama ini, tapi lo doang yang berani. Misal lo berani sama ular, lo berani sama Pak RT yang galak gitu ya. Lo cukup apa namanya, cukup kekeh dan cukup tegas gitu ya. Di saat orang-orang sekitar lo mungkin kurang tegas. Nah, kasih tahu gue ya. Sekali lagi, hal apa yang berani lo lakuin tapi kebanyakan orang sekitar lo tuh takut? Asik. Ditunggu ya di WhatsApp, langsung jawab aja. Abis ini gue bacain 0816 114 1014.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosendevi di Nongkrong Bareng.
3: Kamu sangat berarti.
4: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Alright guys, sekarang lagi ngomongin soal hal apa sih yang lo tuh berani tapi orang-orang sekitar lo pada takut. Nah, ini contohnya ya. Ada yang udah jawab nih, ada Kevin. Kevin dari Bandung bilang, "Biar gue paling seneng naik roller coaster. Makin tinggi, makin semangat." Sukanya yang tinggi-tinggi ya ini. Yao Ming lo naikin tuh, Yao Ming. Main basket. Sarah dari Bogor, "Gue berani makan jengkol sebelum meeting." Wow. Emang kenapa kalau makan jengkol pas meeting? Nggak maksud gue. Oh, gue ngerti. Ya, baunya ya. Bau ya. Iya. Gue... Kalau gue ini kebalikannya, orang rumah gue pada berani makan jengkol, pada suka, gue nggak suka. Gue lebih ke pete, gue anaknya. Pete, main di pete gitu ya guys. Ini ada dari mana nih? Ada dari Rama. Gue berani sama ular, waktu itu ada ular masuk ke rumah gue, abis banjir ber, orang rumah nggak ada yang berani. Iya sih, gue sih support orang rumah lo ya. Yang berani sama ular tuh janggal, hanya segelintir orang aja yang berani sama ular gitu loh maksud gue. Satu lagi nih gue baca ini. Gue tipikal orang yang berani traveling sendirian ke luar negeri. Oh iya, tapi bener deh. Ini mungkin gampang banget dijawab. Cuma pas realitanya pas gue cek, gak semua orang tuh berani mempertaruhkan uangnya dan juga dirinya dia sendiri untuk traveling ke beberapa kota sekaligus atau ke luar negeri gitu ya. Karena yang pertama kan ke luar negeri kan, misalkan kemana ya, yang negara-negara yang umum banget lah, alias mungkin ke India gitu kan. Misal

0: main Dina nih, gokil lah.
1: Coba yang lain, sahabat suara. Kalau misalkan, enggak, kalau misalkan lagi, apa yang lo berani, tapi orang-orang sekitar lo tuh enggak berani gitu ya. Kayak misalkan teman gue deh, misalkan teman gue itu berani banget untuk kenalan sama orang. Orang sekitarnya enggak berani, enggak punya keberanian itu. Teman gue ada yang akhirnya pacaran sampai sekarang, dia memberanikan diri kenalan di konser. Kan enggak semua orang berani dong. Dia bener-bener langsung nyamperin gitu set kenalan. Dia bilang sama gue pengen kenalan sama gitu, Ril. Jangan gila, jangan. Ntar aja, maksud gue, masih banyak lo tempat untuk kenalan gitu. Lo bisa lewat online dating atau lo bisa kenalan sama teman lo terus lo pacarin gitu. Enggak, strangers, total stranger. Disamperin sama dia, pacaran sampai sekarang 5 tahun. Pikir udah putus deh. Kasih tau ke gue ya, sahabat suara ya. Bisa jawab di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Gue ulangi nomornya, 0816-114-1014. Karena abis ini akan gue bacain satu-satu ya. But anyway, gue juga akan live di TikTok abis ini di iswara.network. Username-nya jangan lupa di follow ya, @iswara.network. I'll see you there, sahabat suara. Iwake.

Komat FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Gue pengen say hi dulu buat sahabat suara yang udah masuk ke TikTok live iSuara.network. Halo semuanya, ada Bahlil, ada Dari, ada Algifari, ada Dari, ada Shinenia Aksesoris. Katanya kok mirip Nuha yang COC Ruang Guru kah? Hehehe. Mungkin ya, gak tahu. Kembar Petualang, halo Kembar Petualang. Ada Rina juga yang di WhatsApp nih tuh. Ada Aldo juga, ada juga Putri. Wah, Putri udah ngirim cerita nih, nanti aku bacain ya di sesi curhat ya. Nanti bakal ada BTS juga. Basically itu segmen untuk bacain curhatan-curhatan kamu. Kalau misalkan punya curhatan, langsung aja kirimin sepanjang lebar apapun gitu ya. Tapi jangan panjang-panjang banget kali ya, takutnya waktu gitu. Tapi gak apa-apa, kirim aja ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. Abis ini Beryl lanjut temenin lo sahabat suara. Dengerin terus, pokoknya stick around on 101.4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.

Yuk. Gue minta, mungkin lo ada sesuatu yang gak bisa diceritain ke orang lain gitu, yang lo pendem sendiri, tapi lo gak berani ceritain ke orang yang akan lo tuju. Gue minta lo ceritain semuanya ke gue. Nomornya Iswara 0816-114-1014. Ya mungkin kalau misalnya lo ceritain ke orang, lo takutin lo ceritainnya ke gue. Gue bisa sembunyiin nama lo kok, kalau misalnya lo gak mau disebutin namanya, oke? Okay? Yang mau marah-marah juga gak apa-apa, sahabat suara. Menyapa dulu yang di TikTok nih, ada Glenka, ada Mueza, ada Andi, ada Margareta. Nih ya. Margareta bisa cerita sama gue. Anaknya itu didorong sama temennya di sekolah. Ya kan, didorong sampai masuk RS. Terus, orang normal, orang yang punya adab, orang yang bisa memanusiakan manusia, dan orang yang sadar deh kalau dirinya salah akan minta maaf dong. Tapi emaknya gak minta maaf. Sumpah gue gak mau punya. Gue gak mau jadi orang tua yang kalau anak gue salah, gue akan membela anak gue. Enggak, anak gue harus terima konsekuensinya, gila loh. Nih ya, buat siapapun, kalau lu nih ibu-ibu itu denger siaran gue, lu miskin adab bro. Gue gak peduli lo ibu-ibu bukan, kayak debet gue. Gue lagi pengen marah-marah gue malam ini. Jadi kalau misalnya lo ada cerita, sahabat suara, monggo ceritain aja ke nomornya Iswara 0816-114-1014. Temenin gue siaran yuk.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl juga lagi live di TikToknya iswara.network. Jadi mendingan lo masuk sekarang ya. Kita masuk dulu ke topik hari ini, sahabat suara. Hal apa yang lo berani tapi orang-orang sekitar lo tuh culun, gak berani, takut? Tadi ada yang bilang kecoa. Kecoa gue berani, Ber, tapi orang-orang rumah gue kagak ada yang berani kecoa. Emang kenapa kecoa enggak gigit ya? Cuma ya menggelikan aja bentuknya. Ini masuk Reti. Jangan-jangan Reti kan voice note. Oh ini, iya Reti aja deh. Reti, masuk Reti.
1: Menurut gue sekarang itu paling berani di keluarga gue itu adalah gue berani ambil double job, triple job. Karena gue selesai ngajar gue.
0: Bentar. Reti, mohon maaf. Jangan berdiri samping bis telolet boleh. Sorry motong. Lo tau gak sih guys yang suara bis tuh sekarang 2026 udah gak pakai telolet. Suara, tapi suaranya gini. Saya akan lawan. Cepat, lo tau kan di TikTok? Tahu kan? Saya akan lawan. Nah gitu aja. Ayo masuk. Ambil double job, triple job.
1: Gue masih jadi driver. Kalau pas ada jadwal ngelesin, gue masih ngelesin juga. Respect. Private online and offline. Ya, secara anak gue yang pertama mau masuk SMP dan itu biayanya nggak sedikit. Jadi gue pasti berjuang lah buat memperjuangkan itu. Temenin gue sampai rumah ya, karena Gading Serpong pasti macet dengan adanya bias. Terima kasih, Beryl.
0: Terima kasih, Reti. Hati-hati di jalan. Respect. Reti ini adalah seorang guru, tapi dia tetap ambil double job, triple job, whatever job, semua diambil. Yang penting lo sehat selalu, dan semoga keringat lo bisa jadi berkah buat anak-anak dan keluarga lo. Amin, amin. Ini gue puterin lagu buat lo ya, Reti ya, biar semangat terus cari cuannya. Requestan Reti.

0: Anau dan Ari Lesmana, sesi potret sahabat suara. Sekarang kita masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya
2: BTS.

0: kasih kamu yang udah kirimin curhatan kamu yang memfasilitasi aku untuk marah-marah. Karena kita semua hari ini kayak lagi pengen marah ya. Malam Kak Biaril, aku Putri di Ponpin alias Pondok Pinang. Sebulan yang lalu aku mau update kartu keluarga yang invalid. Minta fotokopi kakak dan KTP di Pak Ketua RT. Maksudnya mau ambil dan dibawa ke Dukcapil. Pak RT bilang dari Dukcapil dulu baru ke sini. Aku jawab, enggak Pak. Dari Pak RT dulu baru ke Dukcapil. Dia bilang ada di HP aku. Bentar, tak. Ini enggak ada titik koma ini. Ini gue udah marah nih sampai sini nih. Marah karena lu enggak ada titik komanya. Lu baru sini, aku jawab enggak apa, dari RT dulu baru ke Dukcapil. Ya pokoknya gue bacain aja ya, moga lu paham. Dia bilang ada di HP aku. Terus aku jawab, iya makanya dari RT dulu baru aplikasi di HP sama. Dia bilang kamu enggak sopan. Oh, enggak gini. Pak RT ngasih tahu sistemnya seperti apa dan feedback-nya dia juga ngasih tahu sistemnya sebenarnya seperti apa. Jadi kayak ada miss gitu loh, miss info. Batu-batuan nih. Tapi yang bikin marah adalah Pak RT bilang kamu enggak sopan.
1: Loh.
0: Terus dia bilang, Putri marah. Ya marahlah gue, ngomong baik malah dibilang gak sopan. Gue nunjuk-nunjuk muka ke ketua RT, menyalahi prosedur selama warga gak ada yang berani sama ketua RT. Kaku PA pula. Oke, gue paham. Si Pak RT ini gila hormat. Padahal cuma pengen ngomong, oh seperti ini loh sistemnya Pak. Heh, saya lebih tua, kamu gak sopan kamu sama saya. Lah, banyak tuh bapak-bapak yang so-soan kayak gitu tuh gak? Saya lebih tua. Ya kalau lebih tua tapi lebih blow-on ya gimana? Jadi menurut gue ini bapak-bapak yang gak diajarin sama anaknya. Ngerti ya maksud gue? Ada kalanya orang tua semakin tua, infonya tuh harusnya lebih updated anaknya. Anaknya harus kasih pengertian di rumah ke orang tuanya. Gimana gini loh Pak, menghadapi orang sekarang tuh gini-gini ini gak bisa pakai prinsip. Nah kalau orang tua gak mau dengerin anaknya ya beginilah jadinya. Lo pernah gak sih ngalamin apa kayak debat sama orang tua, tapi bukan orang tua lo ya, maksudnya debat sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang gak jelas aja gitu. Opininya tuh kemana, omongannya kemana, kayak batu aja, kosong aja gitu. Harus hormat, bener kata Astrid, gila hormat. Lo cari di TikTok video-video begitu banyak banget nih. Jadi nih ya, pesan buat anak-anak seumuran gue yang orang tuanya udah mulai sepuh gitu ya. Orang tuh semakin tua itu kan emosinya malah semakin agak susah dikontrol gitu ya. Dan semakin batu, gue mengalami orang tua gue juga semakin batu kok. Susah banget dibilangin, minum vitamin, susah banget. Gue suruh olahraga, susah banget. Ya tapi gimana? Lo sebagai anaknya, ini pesan gue, lo harus selalu kasih pengertian ke orang tua lo. Jelasin, ajak jalan-jalan, jangan ujuk-ujuk kayak lo juga gak boleh kayak gini, misalkan orang tua lo batu, terus lo marahin gitu. Ya jangan, ya lo juga harus ajarin dulu dari awal. Ada momennya dulu orang tua ngajarin kita, sekarang orang tua udah semakin sepuh, tenaganya semakin berkurang, ya lo yang ngajarin mereka. Biar gak jadinya kayak gini, ketua RT bawahnya pengen dilengserin. Daripada kita...

namanya juga orang curhat, ya kita harus mendengarkan ya. Dan ceritanya mungkin unexpected gitu. Selamat malam, Beril. Ini lanjutan cerita gue yang kemarin. Kalau di cerita sebelumnya gue sempat bilang kalau akhirnya gue ditinggal nikah sama pacar kedua. Ya mungkin lo inget ya, yang dengerin ini suara mungkin lo inget cerita ini. Dari situ gue sadar dan memutuskan buat serius sama pacar pertama yang sekarang udah jadi istri gue. Awalnya gue kenal dia justru dari teman gue yang suka sama dia. Malah gue yang jatuh cinta. Kami pacaran sekitar 5 tahun. Setelah kejadian itu, gue berniat datang menemui orang tuanya. Orang tuanya botol apa gimana? Okay, sorry. Tapi sebelum sempat ketemu, dia tiba-tiba disuruh pulang kampung dan resign dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, baru gue tahu kalau ternyata dia dijodohkan sama anak seorang sesepuh di kampungnya. Waduh. Jujur hati gue hancur. Gue sempat nekat menelepon orang tuanya, tapi yang gue dapet malah dimarahin. Ibunya bilang, kalau memang serius, kenapa gak dari dulu datang melamar? Wah, sekarang sudah dijodohkan, masa disuruh batal? Wah, gak sopan kamu, gitu. Tanya bapak-bapak yang tadi sebelumnya. Gak ya, sorry. Akhirnya gue pulang dan curhat ke orang tua sampai nangis. Iya, Beril. Bahlil juga pernah nangis. Ya, ini dari Mas Bahlil ya, yang di TikTok ya. Namanya Mas Bahlil. Okay. Waktu itu orang tua gue cuma bilang satu kalimat. Kalau memang dia jodohmu, dia pasti akan kembali. Iya, mending kembali. Kalau ke Jogja kan terlalu dekat. Bali jauh, ada pantai. Gue coba ikhlas dan kembali kerja seperti biasa. Gak lama kemudian dia benar-benar datang menemui gue. Ternyata dia kabur dari rumah karena gak mau dijodohkan. Karena cuma punya gue sebagai tempat bergantung. Jemuran loh, bagaimana? Akhirnya gue bantu cari pekerjaan dan syukurnya dia diterima. Beberapa waktu kemudian dia mengalami kecelakaan kerja. Waduh, syukurnya gak parah tapi harus operasi. Selama di RS semua gue yang ngurus. Bahkan dokter sampai mengira gue suaminya karena persetujuan operasi gue yang tanda tangan. Alhamdulillah sekarang udah 13 tahun dia menjadi istri gue. Kami dikaruniai 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Itulah yang namanya jodoh tidak akan kemana. Jadi mungkin buat lo yang merasa kayak gue bingung nih gue sama dia apa enggak ya, apa segala macam, udah santai aja. Ada yang namanya ikhtiar dan juga tawakal. Lo harus usaha dulu, berikhtiar dulu. Lakukan apa yang lo bisa. Tapi jangan lupa, bertawakal. Serahkan semuanya sama yang di atas. Tiga. Jadi yang bisa diambil, benar kata orang tuanya Bahlil ya. Bener kata orang tuanya Bahlil yang di TikTok ini, kalau memang dia jodohmu, dia pasti akan kembali. Terima kasih Beril, semoga cerita ini bisa jadi pengingat kalau jodoh emang gak akan kemana. Itu dia. Jadi gak usah dipusing-pusing dipikirin ya. Gue jadi ngecerita eyang gue itu sama eyang kakung almarhum. Dulu tuh pacaran ya sama, oh sudah pisah. Maksudnya yang kakung gue keluar kota, apa udah gak ketemu lagi, tiba-tiba ketemu lagi. Nah itulah yang namanya jodoh, gak akan kemana-mana. Tapi kalau yang udah berhubungan tapi kerjaannya kemana-mana mulu masing-masing, itu yang bukan jodoh.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ini adalah malam Jumat. Anything could possibly happen di malam Jumat. Aku mendapatkan sebuah cerita yang bisa dibilang membuat bulu kuduk sahabat suara yang mendengarnya ikut merinding. Ada dua, yang satu voice note, yang satu cerita dari WhatsApp berbentuk kalimat, berbentuk chat yang akan nanti gue bacakan ya. Mungkin gue akan membacakannya dari WhatsApp dulu ya. Hai Bear, waktu itu gue pulang siaran sekitar jam 12:30 malam. Jalanan udah sepi, lampu merah juga banyak yang kedip kuning. Pas lagi nyetir, gue lihat ada seorang bapak berdiri di pinggir jalan. Bajunya lusuh, tangannya ngelambai pelan. Astagfirullahaladzim. Gue sempat kepikiran buat berhenti, tapi karena udah malam banget, gue lanjut jalan. Sekitar 5 menit kemudian, gue berhenti di lampu merah selanjutnya. Dan gue merinding karena bapak yang tadi udah berdiri lagi di pinggir jalan yang sekarang. Padahal gue gak lihat ada motor, gue gak lihat ada mobil, dan mustahil dia bisa nyampe lebih dulu. Gue langsung gas pelan-pelan. Begitu lewat, gue nengok ke spion. Jalanan kosong, gak ada siapa-siapa. Besoknya gue cerita ke tukang kopi langganan. Dia cuma diem, terus bilang, "Mas, di situ emang sering ada yang minta diantar, tapi katanya gak pernah sampai tujuan."

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Mengingat waktu, aku akan membacakan atau membawakan cerita horor dari sahabat suara berbentuk voice note. Langsung aja ya, kita masuk ke... Aduh, gue gak tau nama segmennya, tapi kita masuk ke cerita horor, oke? Okay?

0: ya. Aku tuh ngekos di salah satu kosan gitu. Nah, posisinya di belakang rumah induk. Ada kejadian sore itu adiknya ibu kos itu meninggal tiba-tiba waktu di kamar mandi. FYI, nih adiknya ibu kos ini masih lajang, perempuan, tapi usianya udah hampir 50 tahun. Jadi dia itu yang bantu-bantu di rumah ibu kos. Nah, setelah meninggal, jenazahnya dibawa pulang ke kotanya, ke kota asalnya. Itu sekitar 13 jam sampai 14 jam lah dari kota tempat tinggalku waktu itu. Nah, malam besokannya itu ada kejadian. Tiba-tiba pas aku pulang pas aku pulang kuliah, ternyata semua lampu kamar dari kamar nomor 1 sampai kamar nomor 5 itu udah nyala. Anak saat kamar 1 sampai kamarku yang kita pas aku pulang kuliah, ternyata semua lampu kamar dari kamar nomor 1 sampai kamar nomor 5 itu udah nyala. Dan baju anak saat kamar 1 sampai kamarku yang kita jemur itu udah ada yang ngangkatin jemurannya. Sampai yang di kamar nomor 2 itu ngechat ke anaknya ibu kos, dia nanya, "Mbak, ada yang pulang ke rumah kah atau ada yang ke kosan buat bersih-bersih atau apa?" Anaknya ibu kos bilang, "Oh, gak ada. Emang kenapa?" "Oh, enggak mbak, gak apa-apa, karena kita juga gak enak kan mau ngomong." Dan itu gak ada orang sama sekali di kosan itu. Dan kos kita itu digembok, selalu digembok, dan pagernya lumayan tinggi. Terus ada pagar temboknya gitu. Itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi siapa yang ngangkat jemuran dan siapa yang nyalain lampu? Sampai akhirnya pas besokannya paginya subuh itu, aku dengar ada suara yang nyapu, ada suara orang nyapu di halaman, tapi nyapunya nyapu pakai ini, sapu lidi gitu. Gak lama, aku kan sempet ngelihat kayak ada orang nyapu, tapi nggak begitu jelas gitu loh, karena itu tuh ada di depan kamar nomor 3.
1: Kamar 3 lagi.
0: Jadi nggak begitu jelas, cuman aku lihat kayaknya ada perempuan aja yang nyapunya sambil nunduk gitu.
1: Allah.
0: Nggak lama, aku tutup lagi tuh ini gordenku. Nggak lama si mbak yang di kamar nomor 2 itu, dia manggil-manggilin kita semua. Terus pas kita keluar, dia bilang gini, "Sumpah gak lucu, ini siapa yang habis nyapu? Sapunya ditinggal di tengah jalan." Dan ternyata si anak kamar nomor 3 ini, kan yang di kamar nomor 3 ada 2 orang nih, dua-duanya mereka bilang, "Sumpah, tadi kita gak lihat siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa yang nyapu, cuman kita ada dengar suaranya." Dan itu sapu ijuk harusnya ada di pekarangan rumah utama yang kehalang tembok sama pagar sama kosan kita, dan pagar itu bahkan digembok. Jadi ya, jadinya begitulah pokoknya.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Harusnya memang agak lebih awal nih cerita horor nih, karena masih ada beberapa cerita yang pengen aku bawakan. Tapi, dan curhatan-curhatan juga masih ada yang belum bisa aku bawakan. Short buat Uci, buat Dari. Tapi besok kan aku langsung bacakan ya di siaran besok, di hari Jumat jam 8 sampai jam 10 tentunya. Gue tiap hari siaran. Jadi jangan lupa buat lo yang baru pertama kali dengerin Iswara, tiap hari dengerin siaran gue dari jam 8 sampai 10. Dan jangan lupa gue juga live di TikToknya iswara.network. Kali-kali udah bosen dengerin radio, pengennya nonton radio, nah itu langsung mampir aja guys ya ke TikToknya iswara.network. And thank you buat teman-teman yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi siaran. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Dan yang masih lembur di kantor, hati-hati. Ini malam Jumat. Bercanda, bercanda. Jangan lupa di follow TikTok iswara.network ya. Sekali lagi at iswara.network. And it's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti
1: banyak. Gue gak mau bacain WhatsApp lagi ya.
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Senin. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.